0: program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong.

Thank you.

Oh,

Thank you.

sampai ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.

sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Ia telah berbuat baik kepada kita.

Kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pagi harilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan cita-cita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tamai hingga alam.

yang daripadamu. Hanya Tuhan 136 pada baiknya yang kedua di depan mata Yesus.

Sapagat ang Panginoon ay Diyos at Diyosan. Sabagayin ang Panginoon ay Kristo. Kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan pada Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau berkata kepada Tuhan, kepada Tuhan yang melakukan dan mencari kemampuan tunggu alat itu bersama-sama agar berdaya dengan kemampuan sebab Tuhan alat itu kekuatan Tuhan yang mampu ia yang mencari maka kamu akan menimba air dengan kekuatan dan mata air bersama-sama. Mari kita memuji memulai dalam kebanyakan 137 pada baiknya yang pertama sudah terdapat sayangku.

di undang-undang tersebut. Saudara-saudara dengan rahmat Tuhan, berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 17, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang menyakiti aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan sebutkanlah hari Sabat, 6 hari namanya Tuhan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah karyamu dan ibumu, supaya lagi keburu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan Bapak Ibu saudara dan saya memberlakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kerja dan pelayanan siap-siap hari. Jemaat dipersilakan untuk kembali.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Cuma yang juga Tuhan kita akan membaca dari Tuhan yang telah ditetapkan kita pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan ada dalam doa dalam bentuk pujian. Tanya di dalam menyen Tuhan 126 pada bait pertama dan keempat. Hatiku terbuka diri.

akan berkhidmat dan hatimu condong kepada kepandaian yang jikalau engkau berseru kepada kemaksiatan dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar apa terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, yang menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak berkelanjutnya, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia. Amin. Dengan demikian engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan hatimu kelihatan, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan kegelapan, yang bersuka cita dan melakukan kejahatan, dan sorak-sorai pada hati pembuku lihat yang jahat, yang bingkuk jalannya dan menyimpang perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan hina yang wangi perempuannya, yang meninggalkan teman begitu kemasa mudanya dan melupakan perjanjian alamnya. Sesungguhnya rumahnya tenggelam ke dalam maut, jalan menuju ke Allah Allah. Semua orang yang datang kepadanya tidak kembali lagi dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan perlihatlah jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri, dan orang yang tak berkelawat yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan direndahkan dari negeri dan pembiayaan akan dibuang dari sana. Demikian tadi yang kebenaran firman Tuhan dan kita bisa pada pagi hari. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Shalom. Terima kasih kita pada minggu pagi adalah faedah daripada kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu saudara dan saya pasti kita selalu berusaha mencari sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. Dan kami ketika mengejar pendidikan, kita mengejar jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun kenyamanan hidup, semua orang pasti akan bekerja bersama bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Tetapi ada manusia bagian kebenaran firman Tuhan hendak menegaskan dari pasal 2, sesungguhnya bahwa yang jauh dari berharga dalam kehidupan kita di dunia adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Apakah semua yang tangguh seperti pendidikan, jabatan, kekayaan, popularitas ataupun tindakan hidup dalam diri itu penting juga, tetapi jauh lebih penting di atas segalanya adalah tetap mengandalkan hikmat dari Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan hikmat yang berasal dari Tuhan, maka yang kita kejar itu pasti kita akan terbinakan dengan baik, dengan penuh segala hikmat, dengan sepuluh maksud kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu kita melihat, kita tampak ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, adalah orang yang berhikmat, yang bertujuan untuk mengajarkan umat Tuhan supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan berjalan menurut kehendak Allah Bapa itu. Kalau menjelaskan bahwa hikmat itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya atau sedang secara tiba-tiba, tetapi bagaimana kita harus punya sikap

menurut firman yang berasal daripada Tuhan. Kalau katakan jauh dari kekaman, faedah atau manfaat daripada iman itu adalah membawa seseorang mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Itu terdapat pada ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Di sana Salomo memulai dengan sebuah ajaran yang seringnya berkata, jika engkau menerima perkataan itu, menyimpan kehendakmu memperhatikan nikmat, mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta karunia. Dari kata-kata ini menunjukkan sesungguhnya Bapak Ibu, bahwa mau oleh nikmat itu dibutuhkan suatu sikap dan dua kesungguhan ketekunan. Sama seperti ketika seorang tidak percaya gemuk atau makan harum, dia tidak akan berhenti untuk bekerja mencari sampai harus menemukan. Maka yang ini adalah itu, bagian nikmat itu menegaskan bagi kita bahwa nikmat itu harus dengan tekun kita mencarinya lewat firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena dunia zaman sekarang ini yang penuh dengan kecanggihan, dengan cepat instan, banyak orang mempunyai hidup yang biasa-biasa, tetapi tidak mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mau hidup sukses, tapi tidak mau ikut proses hidup. Banyak orang ingin mengetahui apa maksud Tuhan, tetapi tidak punya waktu untuk membaca Alkitab dan doa dan menyimpan firman. Padahal kalau kita lihat para pembacaan minggu lalu, di sana dikatakan bahwa hikmat itu dia bersuara di mana-mana. Yang artinya sesungguhnya Bapak Ibu bahwa hikmat itu dia ada sebenarnya di antara kita. Tetapi seringkali kita tidak mau memberdiri untuk mau belajar dan bersukti proses oleh kebenaran firman, oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Hikmat itu Bapak Ibu, dia bukan hanya sekedar pengetahuan biasa, tetapi hikmat itu memampukan kita memberdayakan pengetahuan bersama kita dengan mengambil sebuah keputusan-keputusan atau cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita sering ketikanya dalam doa kita sekarang membuatkan para pemimpin-pemimpin kita atau sebuah organisasi, pasti kita akan berdoa dengan jawaban selalu disimpin oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu, hikmat itu akan memampukan kita bekerja untuk memutuskan hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang berpengetahuan, tetapi tidak semua mampu berpikir. Karena ada segala keputusan-keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak Bapa itu. Ada banyak jalan hidup kita manusia tapi yang diperhadapkan dengan segala kesemulan kadang kita memikirkan dari banyak cari aman, cari akhir hidup supaya tidak terlalu. Padahal ada banyak cara hidup, ada banyak hikmah yang akan menolong kita keluar dari kesemulan. Dari poin pertama ini Bapak Ibu kita harus ingat bahwa ketika kita mencari dan belajar kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi seorang yang mampu membedakan mana yang kekuatan, mana yang baik dan yang jahat, dan mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang dapat tahan dengan firman. Orang yang memiliki hikmat seperti itu, dia tidak akan mudah membuat pembinaan oleh kalian dunia. Karena apa? Karena dia punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan.

Mungkin kira-kira kita selalu berkenal dengan orang tersebut. Ya, resmi, menopang, tetapi juga dia banyak memberi untuk kita. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, pemerintah Tuhan kita berkata bahwa itu adalah hal yang salah. Tetapi karena tidak mampu berhikmah, tidak mau menempatkan, tidak bisa berhasil tidak datang. Tidak apa-apa sekali, tidak apa-apa di dalam mulut, dan menjadi sebuah. Kalau hikmat itu kita kejahatan oleh saudara, berarti kita tidak perlu takut dan khawatir mengikuti satu yang malah kita, bapak tua, patung, kata-kata. Itu yang dinamakan orang yang berhikmat, yang artinya bisa menerima firman menjadi sebuah pengetahuan ilmu dalam kehidupannya, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan manusia. Dan itu yang disebut orang yang berhikmat. Kali ini video Bapak Ibu kita lihat, kalau kita kata pada ayat 10 sampai ayat 19, faedah atau manfaat daripada hikmat itu adalah melindungi kita dari jalan yang sesat dan kehidupan yang jahat. Setelah hikmat itu masuk ke dalam kehidupan seseorang, maka hikmat telah bekerja menjaga hidup orang tersebut. Sebagaimana pada yang sebab berkata kebijakan kenaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa hikmat bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga mampu melindungi kehidupan kita. Kenapa bisa melindungi Bapak Ibu? Tanpa kita sadari sekedar kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan bahaya. Apa saja bahaya yang sering terjadi dalam hidup kita? Kita lihat pada ayat 12 sampai ayat 12 sampai pada ayat yang ke-15 di sana, bahwa kehidupan kita sekarang diperhadapkan dari pengaruh orang-orang jahat. Banyak orang-orang meninggalkan jalan yang lurus dan menikmati perbuatan-perbuatan yang jahat. Mereka tidak hanya berjuang untuk sendiri, tetapi ajak orang lain supaya tidak ikut terjerumus dalam dosa. Sebagaimana dia katakan, karena saya mau menyerahkan sendiri, supaya itu terjadi. Ketika kita sudah cukup orang, kita akan berhasil orang yang tidak suka orang. Kita memberikan dampak pengaruh yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berencana mengajar orang yang tidak menurut supaya dia jalan besok, supaya jangan kita sendiri yang disalahkan. Ini terjadi bahkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Bahaya yang kedua, karena jelas sekali dikatakan pada ayat 16 sampai 19 tentang sebuah godaan, tidak kesiaan, tetapi juga godaan kesiaan. Bapak Ibu, kenapa bagian firman yang kita belajar dari Amsal 2 bahwa di zaman sekarang ini juga rumah tangga Kristen sudah banyak goyang karena tidak tahan goyang, tidak mampu mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Di sana dikatakan supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan binal yang mana kerayuannya, yang meninggalkan teman hidup wajah gaya dan melupakan perjanjian salah. Bapak Ibu, dia tidak katakan
kesehatan yang meninggalkan teman hidup mudanya. Tetapi semasa mudanya, kita garis bawah di kata masa mudanya. Ini artinya Bapak Ibu, kalau kita menegaskan bahwa seiring berkembangnya umur, rumah tangga semakin bertambah tua, suami dan istri semakin bertambah tua. Tentunya kecantikan, kegantengan, kemolekan yang manis-manis itu tidak ada. Karena awal-awal umur dapat diingatkan. Selanjutnya mulai ada sedikit. Tetapi kalau seiring berjalannya waktu sampai tua, kalau tetap mengandalkan Tuhan, maka mudah apapun tidak akan. Kenapa di sana dikatakan teman hidup maka mudahnya, bukan teman hidup mudahnya? Ini menjelaskan bahwa ini, bahwa teman tinggalkan teman hidup maka mudahnya. Karena sudah lihat kita punya pasangan itu, mungkin bodinya sudah tidak seperti dulu. Mungkin penampilannya sudah tidak rapi lagi seperti dulu. Wanginya tidak lagi wangi pasang, tetapi wangi aroma makanan, asap kompor, popok bayi, dan lain sebagainya, membuat titik-titik jenis itu. Kalau mengatakan teman makan muda, bukan teman muda. Jadi dibilang jangan tinggalkan teman muda, tetapi teman makan muda. Ya, itu waktu kita bersama-sama di waktu makan muda. Hari ini saya lihat bahwa ini jemaat banyak orang-orang tua. Firman sebuah biasa. Saya percaya orang-orang tua yang hadir di kampung sudah melewati begitu banyak proses sebagai kehidupan dalam masyarakat. Tapi kenapa kita bertahan sampai hari ini? Lihat wajah yang tadi sudah segar, sekarang sudah melewati. Saya doakan pasti pernah mengandalkan kita Tuhan. Dan tidak pernah melupakan perjanjian Allah. Saya sejumlah itu pada bagian dia. Perjanjian itu apa? Perjanjian ketika kita dikisah dalam ikatan pernikahan kudus. Dan di sehidup kemasih yang tak ingin hanya maaf yang menyesatkan. Kita juga akan dilewati dari kami. Itulah janji kita kepada Allah. Ketika kita masih muda bersama-sama. Dan sampai tua masih tetap bersama-sama. Agar firman ini juga bukan diberikan hanya kepada orang tua tetapi juga kepada muda yang bertambah umurnya untuk menyenangkan. Kalau hari ini kita penerima tangga sudah mulai kita rasakan ada rasa bangga, sudah tidak ada lagi sedikit kecocokan, jangan langsung tinggalkan teman masa mudamu. Ingatlah janji yang engkau usahakan di depan nama satu-satu, bahwa engkau akan janji sehidup sama. Bapak Ibu banyak kurang satu, bukan karena kurang cinta. Ya? Banyak rumah tangga gagal, bukan karena mereka tidak cinta. Justru banyak orang-orang hebat, orang-orang yang sukses dalam pekerjaannya, justru banyak gagal karena hanya mengandalkan kepintaran, hanya mengandalkan kehebatan, kekuatan, kemampuan mereka, tetapi tidak mengandalkan hikmah daripada Tuhan. Oleh karena itu, firman itu menegaskan, jadikan hikmah itu menjadi pagar apa itu? Pagar yang akan jaga kita punya keamanan. Bapak Ibu, pada kita berpikir, arah suami atau istri ini ada di sana. Jadi yang kau pikir itu orang yang dulu berpasangan jauh-jauh itu, yang dulu bilang PADS. Tetapi Bapak Ibu kita lihat kalau jangan memperkenalkan bahwa godaan itu ada ketika kita tanah terkejar. Dan kalau kita tidak memiliki dengan pasar iman lewat kebenaran iman, rumah tangga kemuatan juga
bisa saja kapan dia boleh. Bapak ini yang punya pandan di rumah. Pasti kita bangun pasar itu untuk jaga kita punya teman. Terlebih mungkin di sekitar itu ada hewan yang enak, kayak pada tetangga, supaya tidak masuk, kita mengajak. Kalau kita melihat satu pasar saja terbuka, pasti Bapak Ibu akan berusaha untuk cukup kembali, supaya kan orang luar yang masuk. Begitu pun dengan kehidupan rumah tangga kita, Bapak Ibu. Firman persekutuan doa adalah anak yang akan menjadi kehidupan keluar kita. Bukan hanya bicara soal pasangan suami dan istri, tetapi firman ini juga menjadi kehidupan rumah tangga kita, yaitu anak-anak kita. Kalau dari dalam rumah kita terdapat firman terus, maka pasti dia akan keluar dengan firman itu dan akan mengingatnya dan selalu akan menjaga melindungi dirinya supaya tidak terkena jalan. Hari ketiga Bapak Ibu kita lihat ayat 20 sampai ayat 22. Kalau mau mengatakan bahwa hikmat itu menuntun kita kepada kehidupan yang diberikan Tuhan. Pada ayat 20 berkata, tempuhlah jalan orang baik dan pelihara jalan orang benar. Bahwa hikmah itu bukan hanya menjauhkan kita dari yang jahat, tetapi menuntun kita melakukan hal yang benar. Orang yang berhikmat akan membangun kehidupan keluarga dan pekerjaannya dengan melandasinya dengan takwaan Tuhan, bekerja dengan jujur, melayani dengan setia, dan hidup dengan integritas. Bicara A, bikin itu A. Jangan latihan lain, mantan. Itu orang yang tidak ada integritas. Berkor-kor di dalam firman Tuhan, tetapi tidak hidup tidak menentukan apa yang dia. Sementara ayat 22, 21 dan 22 memberikan hal yang potret yang sangat langsung yang dikatakan bahwa orang yang benar akan tetap tidak menjadi sedangkan orang fasik akan disingkirkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap akan memberkati dan memelihara orang yang benar tetap hidup menurut hikmatnya. Sementara orang jalan fasik pada akhirnya akan membawa kehancuran. Bukan berarti Bapak Ibu orang yang berhikmat saja tidak pernah mengalami kesulitan. Justru orang yang cemerlang dekat dengan Tuhan atau tetapi menghadapkan dengan satu alat tantangan dan pergumulan. Tetapi ketika tetap mengandalkan Tuhan di dalam jalan-Nya, lihatlah rasanya melihatkan di mana bahwa Tuhan akan tetap menyusul menyertai kita sampai pada akhirnya dengan segala baik. Hidup kita ditemui dengan jalan sejahtera, ketenangan hati, hubungan yang baik lagi dengan Tuhan dengan sesama, serta pengharapan yang terjadi di dalam setiap musim kehidupan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman yang penuh tantangan dan perubahan ada berbagai banyak pengalaman ini yang akan menyesatkan. Jangan tidur Bapak Ibu, jangan berpikir tidak ada persoalan tantangan yang berat karena karena Papuan di sana yang masih aman. Sering kali kita dengar berbohong dengan situasi itu. Tetapi harus kepada kita lihat teknologi dan kalau tidak dimasukkan dengan hikmat akan menjerumuskan kita, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Karena itu, mari kita terus mencari hikmat Tuhan setiap hari. Jangan bosan baca firman Tuhan. Jangan bosan berdoa kepada Tuhan. Jangan bosan datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan menolak kalau pendeta dan menjadi panggil untuk ada dalam firman. Jangan katakan pendeta itu yang kata makan. Jadi kita panggil kita datang ibadah terus. Dengan bahwa hikmat dan kekuatan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan. Kalau mau hidupmu tetap menjadi bebas dan anak cucu muatkan rumah ke depan yang baik. Cari hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat itu lebih daripada iman.
yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita untuk tetap berjalan seturut dengan kasih dan jatuh. Tuhan memberkati kita dengan izin. Amin. Oh, my God, thank you.

Thank you.

Oh, my God.

Thank you.

Thank you.

Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah menerima orang yang memberi dengan suka. Amin. Ayat 132. Ya Tuhan, murah-Mu.

Kita akan berdoa menyerahkan persembahan itu bersama dengan beberapa keluarga yang mengalami kemusnahan. Yang pertama mengucapkan syukur dari keluarga Mika Umi atas bertambahnya usia pada tanggal 15 Juli. Doakan kedua anak yang ada dalam rombongan Musa Taruhan Indonesia. Yang kedua dari keluarga TLS Palingki mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Pertambahan satu tahun usia pada anak Jobi pada tanggal 5 Juni 2006. Semoga anak-anak senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga dari keluarga Sarin, Pak Sarin, ulang tahun anak Bilian pada tanggal 21 Juni dan kelulusan anak Cindy. Yang keempat mengucapkan syukur dari keluarga Pak Kaman, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga mengeluarkan kesehatan dari seluruh teman-teman dan keluarga. Dan terima kasih mengucapkan syukur dari keluarga Pierre Maropen, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, tapi juga mengucap syukur atas kenaikan kelas kedua anak, yaitu Patrick dan Rico, naik kelas menjadi kelas 6 dan kelas 11. Mohon doakan keluarga bersama itu jalan. Mari kita ujian itu kami naikkan kepada Tuhan yang Allah Bapa di surga, alam dan segala berkat yang dihidupkan kami. Yang senantiasa memberkati kami dengan begitu banyak cara Tuhan. Baik itu lewat setiap hati dan kerja, tetapi juga nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, tetapi juga keberhasilan dalam setiap apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami semua bisa pada pagi hari ini bersyukur karena Tuhan Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Olehnya dengan penuh ucapan syukur kami juga mengembalikan ucapan syukur kami ini Tuhan. Sebagai tanda kami semua terpanggil untuk juga dan mendukung dan menopang pelayanan lewat setiap persembahan persembahan. Ya Tuhan Engkau menyertai dan memberkati persembahan yang kami berikan lewat setiap tanggung mulai yang dikumpulkan oleh para hamba-hamba-Mu. Tetapi juga keluarga-keluarga yang nama-nama mereka telah hamba sebutkan. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan desa Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan pertambahan kemuliaan. Tetapi juga keberhasilan bagi sendiri dan anak-anak mereka. Tetapi juga bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan. Sekalipun ada dalam jalan sakit. Tapi penyertaan pemulihan dari para Tuhan senantiasa dikumpulkan dari dalam kehidupan kemarin. Juga adalah seluruh kehidupan kemarin, tetapi juga nama-nama mereka yang telah mempersebutkan. Dengan kesemulan-kesemulan kami pribadi atas pribadi, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa terus memberkati kami dalam kehidupan kami hari depan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyelola kebenaran ini Tuhan. Takutkan Tuhan kesetiaan itu Tuhan kesempatan. Dengan mereka berkara di dalam kehidupan agar menyelola persembahan ini guna untuk pekerjaan kekabaran Tuhan. Di tengah-tengah kesetuaan jemaat alat suatu dan Tuhan. Terima kasih Allah Bapak di surga. Inilah setiap ucapan syukur kami kepada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat kehidupan kami. Kami berdoa menyertai Tuhan. Amin.

Bapak Ibu semua undang bangkit berdiri bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu. Mari kita mengaku pengakuan dengan kita secara bersama-sama. Dengan melakukan nyanyian Tuhan yang memuji Tuhan pada baik pertama sampai baik yang ketiga. Tuhan saya Allah.

Kami senantiasa tetap menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, selalu baru setiap pagi. Di saat ini Tuhan kami bersyukur juga kepada-Mu lewat kasih kemurahan Tuhan dalam pekerjaan kuasa Tuhan yang dulu. Menggerakkan kehidupan kami semua boleh ada dan untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami juga telah belajar kebenaran firman-Mu, belajar dari tulisan daripada Raja Salomo yang penuh hikmat, yang menuntun kami untuk tetap berhikmat dalam menjalani kehidupan kami. Kami belajar Tuhan lewat setiap perjalanan di sini. Ada begitu banyak kegagalan-kegagalan dalam hidup kami. Karena kami lagi mengandalkan kekuatan dan kepintaran kehebatan kami. Kami seringkali gagal untuk mengandalkan hikmat yang berasal dari tangan Tuhan. Olehnya, kami ketika mendapatkan setiap kesembuhan dalam segala badan hidup, iman percaya kami mulai doya. Dan seringkali kami melakukan persekutuan, bahkan kami hidup dalam kesesatan. Tetapi lewat kebenaran firman yang dihadirkan Tuhan, kami bersyukur kami dikuatkan dan diteguhkan bahwa kami harus hidup penuh dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena hikmat itu akan menuntun kami semakin dekat dengan Tuhan. Hikmat itu akan menghindarkan kami dari godaan-godaan dunia. Tetapi hikmat itu juga membawa kami dari sebuah bekas yang besar dalam kehidupan pribadi keluarga maupun setiap pekerjaan dan terima kasih Tuhan sempurnakan firman berikan kami hikmat pengertian dan mampu melakukannya dalam hidup yang jatuh dan jalankan tiap-tiap hamba berdoa untuk seluruh jemaat di tengah-tengah persekutuan jemaat dia seorang utama Tuhan. Nah, seluruh keadaan kehidupan mereka, Tuhan yang dikasih setiap bapak-bapak yang dalam tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tapi juga sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga. Dengan biasa menuntun kehidupan keluarga untuk tetap terus ada kesempatan Tuhan dan menjawab Tuhan dalam hidup hari depan. Banyaklah setiap hidup yang ada dengan Tuhan dalam setiap pekerjaan kerajaan baik baik di dalam rumah tangga maupun dalam tempat kerja di mana pun berkesempatan Tuhan Allah dengan biasa mengerti anak-anak kami juga mengerti dalam masa pendidikan tersembuhkan yang berumur dalam waktu perkuliahan yang berumur untuk pasangan hidup yang berumur untuk pekerjaan Tuhan membuka jalan bagi setiap anak-anak muda agar senantiasa apa yang mereka cita-cita dilakukan untuk atas kehidupan anak-anak muda. Dan juga berdoa bagi orang tua kami yang juga yakin dan siapa yang ada di sekitar kami dengan kita berkata dan memberkati dalam segala kekurangan biarlah Tuhan dia yang untuk senantiasa terus ada dalam kehidupan mereka lewat setiap kehadiran dan kasus yang kami bagikan kepada setiap bersama. Apa juga dari doa Tuhan bagi para ketuan semua ini secara khusus para hamba-hamba ibu pendeta sarana kita sebagai ketua semua ketua ketuan semua diaspora utama dan alasan yang terus menyertai dan memberikan kesempatan dalam kehidupannya, dalam kesendiriannya. Tapi kami percaya kuasa Tuhan ada terus bersama-sama dengan hamba. Dalam tugas yang menjawab engkau hadir, menguatkan menyokong hamba. Sehingga dalam kuasa iman dan kebijaksanaan dari orang. Memimpin semua ini tetap terus ada dalam kasih karunia. Hamba berdoa juga bagi penatua dan siamal. Yang ada dengan jemaat ini bersama dengan badan pelayan untuk panitia-panitia yang ada, tetapi juga para bunda-bunda saud, para guru sekolah minggu,
poskon, semain sibuk, setiap pekerja yang ada di multimedia, infokul, maupun fitness. Semua kali yang memberi diri melayani di sana. Dengan alat senantiasa terus menyatakan kehidupan para hamba-hamba yang dengan semua cita-cita melayani untuk hormat dan memuliakan Tuhan. Tapi dan mereka alat senantiasa melimpah di dalam kehidupan mereka. Lewat setiap pengorbanan, lewat setiap jerih mereka, tetapi cita-cita dalam melayani Tuhan Allah menjelaskan setiap para hamba. Bila berdoa ya Tuhan, secara khusus bagi kita ketuaan yang saat ini ada dalam pelayanan wisata pelanggan klasik pendidikan yang didampingi oleh para guru pelanggan itu tetapi kita sabar untuk berbicara dan mereka di dalam setiap perencanaan program yang mereka lakukan biarlah apa yang mereka kerjakan dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka dapat menimbang ilmu kesatuan juga mereka dapat membagi ilmu sehingga pelayanan tetap berjalan. Bukan memberkati mereka dalam perjalanan ke tempat tujuan, tetapi juga menimbang dalam perjalanan. Hamba bertaukan hamba-hamba bersama dengan anak-anak ini bukan jaga pelihara tuan sehat Tuhan berikan kepada mereka agar senantiasa kembali ke dalam perjalanan. Kawan tua yang mendampingi dan Tuhan Allah memberi. Kami berdoa bagi persekutuan di jemaat yang sudah selesai. Di tengah dengan ini adalah persekutuan yang berkuat hati. Tidak mau ada dalam persekutuan Tuhan di konsiderakan kehidupan mereka. Agar dapat membawa diri kepada persekutuan yang memberiakan. Setiap mereka yang tidak akan berbalik saja Tuhan sembuhkan. Berkati makanan yang sampai kebak-kebakan. Yang mereka makan dan minum, biarlah kasih kuasa pemeliharaan pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan umum. Kami berdoa dalam kesehatan, dalam program-program pelayanan, ibadah ibadah yang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini, bukan alat senantiasa memberkati, memberkati rumah-rumah yang dijual di dalam kita memberkati hamba-hamba yang secara khusus Tuhan, kita berdoa dalam program kesehatan semata, program untuk proses penjaringan materi. Bukan mendekati juga setiap manusia yang bekerja, dalam segala bumbu dan jual mereka. Biarlah hikmat mereka Tuhan turun maka setiap kehidupan mereka. Pada dalam setiap mereka, senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dapat menghadirkan hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja pada seluruh selanjutnya. Bekerja dengan kesempatan, keseluruhan, dan rahmat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami juga berdoa bagi gereja kami. Pemimpin gereja ini, mulai dari semua di kelasi, tetapi juga pemimpin di kiasi semua. Tuhan yang berkati semua. Dan juga kamu jawab kepemimpinan yang ada. Biarlah marifat Tuhan saat dari di atas para pemimpin-pemimpin gereja ini. Dan mereka dapat memimpin gereja ini dengan kasih dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kabupaten Kaiman, kabupaten wakil bupati Sekda dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami sehingga dalam pekerjaan tanggung jawab dalam bidang masing-masing. Mereka boleh memberikan pelayanan yang sampai bagi wakil masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami sadar sungguh di dalam kejadian ini, kami ada penuh kelemahan dan keterbatasan. Ampuni kami Tuhan, jika Tuhan tidak apa kami lakukan kesalahan. Dan biarlah segala yang kami kumuli di kata-kata kami, dan kami menurutkan Tuhan kehendak Allah Maha Esa. Dan pujilah Tuhan Allah yang kita Maha Kudus, dalam nama kami berdoa, menyenangkan. Amin. Bapak Ibu kita akan menyanyi di dalam nyanyian Hosea 28:6. Kita akan menyanyi pada bait pertama, bait ketiga dalam keadaan duduk dan bait keempat kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Sekali lagi pada bait pertama dan ketiga kita lakukan dalam keadaan duduk dan bait keempat kita menyanyi dalam keadaan berdiri dalam keadaan kita akan memberikan kesempatan ini.
tahanlah dan perkuatlah.

Dengan yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu dan malam yang Tuhan dan terbilang dengan sejak. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanannya. Matahari tidak menjadi engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga seluruh dari sekarang sampai selama-lamanya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Kabupaten Kaimana, dan selamat ya hari Minggu untuk pendengar umat Kristen yang berbahagia. Kiranya kita terus diberkati di sepanjang minggu yang baru. Waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 10:43. Selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan. Cuaca Kota Kaimana hari ini cerah. Meskipun mungkin angin masih tetap kencang, kami juga berharap suguhan lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan menemani ruang dengar Anda di sepanjang siang hari Minggu ini tetap membawa Anda menikmati suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Kita jelang bersama pendengar waktu pukul 11 pukul 11 siang untuk menikmati rangkaian lagu-lagu hiburan mendatang.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategi bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Ya, pendengar manapun Anda berada menemani suasana siang hari Minggu, menemani liburan Anda hari ini bersama dengan keluarga. Ya, tentu sedikit waktu di hari ini bisa Anda manfaatkan untuk menikmati istirahat. Itu untuk Anda yang memilih untuk tetap berada di rumah ya. Mungkin ya melihat kota Kaimana yang meskipun cerah di siang hari, tapi angin yang cukup kencang ini juga akan mengganggu perjalanan Anda. Apalagi Anda yang punya anak-anak ya. Anda berharap bahwa liburan yang bahagia itu tidak harus pergi jauh dari rumah, tetapi bagaimana Anda bisa menikmatinya bersama di rumah dengan keluarga tercinta. Ya, kami hadirkan juga pendengar update informasi dari Manokwari. Ya, terkait dengan wakil presiden yang juga hadir pada pelaksanaan pembukaan Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari. Namun di sela-sela itu juga satu agenda penting yang dilaksanakan ataupun juga dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu tanam bibit kakao di Manokwari Selatan. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat potensi perkebunan yang ada di Papua. Ya, Saudara, Wakil Presiden Gibran Rakabumi menanam bibit kakao unggulan, yang mana penanaman tersebut dilakukan di lahan perkebunan PT Eberson Cochran Manokwari Selatan, Papua Barat. Kegiatan ini sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi perkebunan kakao, sekaligus juga untuk memperkuat Papua Barat sebagai sentra kakao nasional. Bibit yang ditanam merupakan kakao klon Trinitario varietas unggulan CKR40, CKR13, CKR14 dan CKR12. Kegiatan ini sendiri menjadi simbol percepatan program rehabilitasi kebun kakao Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 di Kabupaten Manokwari Selatan. Melalui program tersebut, ada sebanyak 2.000 hektar lahan akan dikelola untuk perkembangan kakao. Di mana lokasi? Ya, di mana lokasi? Sekitar 1.800 hektar oleh petani kakao Manokwari Selatan dan 200 hektar oleh koperasi Eberson Cochran. Perlu diketahui bahwa lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kebun kakao berbasis agroforestry yang berkelanjutan dengan komposisi 1.200 hektar lahan kakao dan 800 hektar kawasan konservasi. Menurutnya, ya, menurut Wapres bahwa Wapres menekankan pentingnya pengembangan industri kakao yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat adat. Saat ini sekitar 88-90% tenaga kerja PT Eberson Cochran berasal dari masyarakat adat Papua. Mereka terlibat dalam berbagai tahapan produksi, mulai dari pembibitan, budidaya, panen hingga juga pengolahan pasca panen dan pengendalian mutu. Penanaman bibit kakao dilakukan Wapres secara serentak bersama sejumlah pejabat terkait, diantaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halut, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, dan Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan. Demikian mendengar informasi ini, dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda. Nikmati hari libur seutuhnya dengan keluarga. Ada di antara Anda yang masih terus tetap semangat maju dengan ya usaha-usaha kecil ya untuk UMKM ataupun Anda dengan usaha-usaha lainnya yang Anda geluti, semoga semuanya diberikan kesuksesan. Tetap semangat, kami juga berharap Anda selalu sehat ya dalam melaksanakan setiap aktivitas dan rutinitas masing-masing. Ya, pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat siang. Dan salam hangat dari kami di Tempat Tugas.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada menikmati setiap kebersamaan kita hingga di saat siang hari ini. Tidak terasa waktu membatasi kita untuk harus berpisah. Ya, pukul 11.57 menit pendengar. Saya Desi sekaligus pamit undur diri ya, dengan berakhirnya tembang manis nanti dari ya Natarisa dengan Percaya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Saya pamit, selamat siang, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan masih bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Kaimana 96,3 MHz dari seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam. Dan baik pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Timur, jumpa lagi bersama saya Chris Lamanile yang kembali menemani ya, ruang dengar Anda di kesempatan siang hingga malam hari nanti. Dan sebelumnya saya informasikan untuk Anda pendengar, bahwa di siang ini nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 1 di siang hari ini, RRI Kemana akan kembali menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan babak penyisian grup F Piala Dunia 2026, tentunya antara Tunisia versus Jepang. Oke, untuk Anda yang nantinya ingin mendengarkan secara langsung ya jalannya pertandingan babak penyisian dari grup F Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Jepang, nanti Anda boleh mendengarkannya melalui siaran kami Radio Republik Indonesia Kaimana di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 di siang hari ini. Baik, kembali rangkaian lagu-lagu hiburan kembali temani ruang dengan Anda.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Baik, pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Kayak Mana. Rangkaian lokal hiburan masih terus kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Dan kami informasikan kembali ya untuk Anda pendengar. Saat ini jam tempat tugas kami menunjukkan pukul 12:24 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 1 di siang hari ini, RRI Kayak Mana akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan dari ajang Piala Dunia 2026 babak penyisihan dari Grup F yang nantinya akan mempertemukan Jepang versus Tunisia. Ya, sekali lagi Jepang versus Tunisia di siang hari ini jam 1 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan dimaksud, boleh ya tetap setia mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Kayak Mana.

0: kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Hampir menginjak 3 tahun, hati

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga...
1: Baik, pendengar manapun Anda berada, dan berikut kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya. Tentunya menyiarkan secara langsung jalannya babak penyisian Piala Dunia 2026 antara Jepang versus Tunisia di siang hari ini.
2: Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara

0: dimulai. Dan langsung saja Bung Joko, untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini, saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun pada

keputusan wasit masa ini. Iswan Kopak, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayak. Pemain dari Jepang, Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja.

Suzuki menahan setindak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada

akan melakukan tendangan gawang. Mendahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki ini Elias Sikri, sang kapten. Kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak atik dia. Sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Mejbri. Hannibal Mejbri ada Yan Valeri. Yan Valeri sayang sekali kembali. Kali ini serang dari sisi kanan penyerangan di Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada cup duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Mejbri dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya sedang bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Zion Suzuki dengan kostum kiper Jepang dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada

menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insidennya terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Novak saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Sempat terlihat sedikit. Oh, ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan. Bola jatuh hingga kemudian hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junya Ito, Junya Ito menyerang.

0: menerima umpan dari Hannibal Mespri, dibuang saja tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
1: Memasuki menit 13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan, tadi maksudnya kepada

Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen. Masih menggiring bola di area kotak penalti, umpan crossing depan jauh dari arah bola, namun bola justru keluar lapangan pertandingan sehingga

0: ke dalam dilakukan oleh Chunya Ito. Chunya Ito lempar ke depan. Ah, sayang sekali bola lebih dekat kepada para pemain Tunisia. Dan kali ini ada Ayman Dahmen, nomor punggung 16, sang kiper yang menetralisir serangan dari Jepang. Dan Ayman Dahmen berikan saja umpan langsung tendang ke tengah, diblok tadi oleh para pemain Jepang. Kali ini ada Taichi Kamada. Taichi Kamada memberikan serangan asing sekali, kembali dipotong, jatuh di kaki para pemain Tunisia. Saat ini Hannibal Mejbri utak-atik dia dilewat, melewati 1-2 orang pemain, diganggu tadi oleh 2 orang pemain Jepang. Dan wasit Isnan Kovacs memberikan hadiah tendangan bebas. Kali ini ada Karim Rekik yang akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Diberikan kepada siapa? Mundur saja, back pass ke belakang pada sang kiper Ayman Dahmen. Ayman Dahmen melihat-lihat dia, 1-2 sentuhan keluar dari kotak 16. Sudah dilakukan tendangan jauh melewati garis tengah, maksudnya diberikan kepada barisan striker, namun disundul tadi, terjadi duel kop udara. Ada timnas Jepang kali ini, Kak, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dan Suzuki, sang kiper, tengah menimang-nimang bola. Nah, berikan saja kepada Ito, Hiroki Ito maksud kami. Hiroki Ito berikan kepada Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi, umpan pendek ke kanan kepada Hiroki Ito. Berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Masih nyaman para pemain timnas Jepang untuk mendominasi penguasaan bola. Berikan kepada nomor punggung 4, Kou Itakura. Kou Itakura kembali lagi kepada Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan ke belakang kepada Hiroki Ito. Ada Ao Tanaka, berikan lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Dan kali ini Ito berikan lagi back nomor punggung 4, Kou Itakura. Masih bermain di pertahanan sendiri timnas Jepang, belum melewati garis tengah. Dan kali ini para pemain Jepang tengah mencari siapa rekannya yang akan diumpan di depan. Kali nomor punggung 4, Kou Itakura, sang kapten, masih berikan kepada Ao Tanaka yang menjadi holding midfielder pada pertandingan kali ini. Ada nomor punggung 10, Ritsuduan. Ritsuduan menarik, menyerang sek dari sisi kanan. Ah, sayang sekali bola tadi dibuang lagi oleh Karim Rekik, nomor punggung 4 dari Tunisia. Tidak mau bermain-main ataupun mencari resiko para pemain Tunisia. Dan kali ini ada hydration break, waktu istirahat untuk para pemain. Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Tunisia ini, Bung, nampaknya masih ada kegamangan siapa sebenarnya yang menjadi striker utama dari Tunisia pada malam hari, pada malam hari waktu Montreal ini. Karena jika kita melihat sosok dari Elias Saad ya, tidak bisa menjadi pemain utama kelihatan, ataupun striker utama yang menjadi pemantul bola, tapi malah lebih turun ke belakang sebagai second striker, bahkan menjadi gelandang serang ini, Bung.
1: Ya, yang

0: teknologi ya,
1: ya.
0: Bung Jupri, apakah tadi memang benar-benar sudah masuk atau seperti apa ini Bung? Kalau jika kita apa namanya melihat tadi hampir masuk sebenarnya Bung, tapi disapu oleh Aiman Ahmad. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan regulasi yang, apakah ada pembaruan dari regulasi tersebut atau seperti apa ini Bung?
1: Ya biasanya

0: bicara terkait dengan Tunisia tadi, Hannibal Matchpri memang bermain cukup baik ya pada kesempatan kali ini. Pemain, mantan pemain MU ini juga beberapa kali melakukan umpan dan juga solo run yang cukup baik. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari Matchpri sendiri ini?
1: Ya, saya kira

melakukan tendangan ke dalam dan sudah dilakukan. Jatuh lagi, ada Kopdwell tadi dengan pemain Tunisia dan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam bagi timnas Tunisia. Untuk sementara waktu hingga menit ke-27, detik ke-20, timnas Jepang unggul dengan skor 1-0 lewat gol dari Daichi Kamada. Ya, saat ini terjadi perebutan bola di tengah, berikan kepada Hannibal Mesbri. Hannibal Mesbri cepat lari, dia berikan kepada nomor punggung 2 Abel Abdi. Abdi umpan tarik, sayang sekali tadi umpan tarik yang dilakukan Abdul Abdi tadi berhasil dipotong oleh para pemain timnas Jepang. Buang saja oleh Ito ya, Kokura Ito maksud kami. Dan kali ini kembali timnas Tunisia memulai serangan dari Hannibal Mesbri. Hannibal Mesbri utak-atik dia, hendak diberikan kepada siapa? Bola kembali lagi ke belakang, ada Karim Rekik. Karim Rekik mundur lagi ke belakang kepada barisan pertahanan dari timnas Tunisia. Tunisia kali ini ada Dylan Brown. Dylan Brown mundur lagi kepada Ayman Ahmad. Ayman Ahmad sang kiper lompat jauh ke depan, sudah melewati garis tengah kepada Elias Saad. Duel kop tadi dibuang saja oleh nomor punggung 21 dari timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai bersabar dia, perlahan-lahan untuk membangun serangan, menembus pertahanan dari timnas Jepang. Hannibal Mesbri utak-atik dia, pengatur serangan dari timnas Tunisia ini, dijaga ketat tadi oleh Tomiyasu. Berikan kepada Dylan Brown nomor punggung 6. Dan kali ini ada Mustasar Talbi. Utakat umpan pendek kepada Dylan Brown dan diberikan kepada nomor punggung 20, yaitu Ian Valeri. Ian Valeri umpan jauh ke depan, sayang sekali berhasil kembali dibuang oleh para pemain timnas Jepang dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, saat ini pertandingan berlangsung di Stadion Mentere yang berada di Meksiko. Dan untuk sementara waktu di grup F ini, timnas Belanda memimpin dengan poin 4 setelah kemenangan meyakinkan 5-1 atas timnas Swedia pada beberapa jam sebelumnya. Ya, kali ini timnas Tunisia mulai membangun serangan. Ada dari sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang. Kembali lagi bola mundur ke belakang kepada sang kiper Ayman Dahmen. Tidak terburu-buru dari timnas Tunisia untuk membangun serangan karena timnas Jepang terlihat bermain cukup rapat pada pertandingan siang hari waktu Indonesia Barat ini. Ya, kali ini timnas Jepang memulai dari Ayase. Oh,

dicocor oleh pemain Jepang. Kini justru Jepang menguasai bola melalui nomor punggung 14 sana ada itu Junia itu tadi, namun bola hanya berhasil melempar. Jepang bermain semakin percaya diri, apalagi memang setelah unggul 2-0 ini Jepang mencoba untuk mengambil inisiatif skema permainan dari sisi kanan kiri hingga gelandang serang. Kini memberikan umpan kepada kiri lingkaran tengah pertandingan, kembalikan lagi kepada itu ke kanan. Yang tujuh adalah nomor punggung 4 ada Itakura, melebar dia Itakura pada nomor 24 ada Sanu, umpan pendek saja, kembalikan lagi kepada itu, kembalikan kepada Sanu lagi, mencoba melik-lik dari sisi kanan, serang dari Jepang.

Jepang. Saat ini nomor punggung 14 Ayase Ito berikan kepada nomor punggung 18 yaitu Ritsu Duan, nomor punggung 13 maksud kami, dan berikan lagi kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan berikan kepada Ao Tanaka nomor punggung 7, berikan lagi kepada Daichi Kamada umpan sodoran ke belakang. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Ayase Ito, 1-2. Sudah berhasil diblok tadi oleh para pemain Tunisia hingga terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Kali ini nomor punggung 4 Kou Itakura, kapten dari kesebelasan Jepang, memberikan sodoran bola ke depan, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan saja memindah serangan dari sektor kiri, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito, ada Daichi Kamada. Daichi Kamada kerjasama dia bersama dengan rekannya nomor punggung 13 yaitu Kenzo Nakamura. Nakamura umpan kembali lagi, back pass ke belakang. Tidak terburu-buru pemain timnas Jepang untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Tunisia. Kali ini Tomiyasu nomor punggung 22 berikan kepada Rizuluan. Rizuluan berikan kepada Ito. Ito nomor punggung 14 menyisir dari sisi kanan. Ah, sayang sekali dibayang-bayangi tadi. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Tomiyasu. Dan kali ini dibantu dia nomor punggung 7 Ao Tanaka. Ito, Ito berikan kepada Tomiyasu. 1-2 sentuhan dia, maksudnya kepada siapa? Kembali lagi back pass kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan tarik, maksudnya kepada

wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan memberikan tendangan bebas kepada timnas Jepang sekitar 20 dari gawang. Ada nomor punggung 10 Risu Tuan dan nomor punggung 14 sudah

sudah melakukan 5 tembakan tepat sasaran sementara. Ini pendengar, kali ini ada Deji Kamada. Deji Kamada menyerang dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia. Tiktak dia, 1-2-3 dengan Ayase Ueda. Sayang sekali direbut tadi oleh para pemain timnas Tunisia. Tunisia kali ini melakukan serangan cepat, serangan balik cepat kepada

sidang ini akan dieksekusi lemparan ke dalam oleh timnas Jepang. Ya, timnas Jepang sudah melakukan. Kali ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada nomor punggung 24. Ada Kai Susanoo. Kai Susanoo mundur lagi, berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu pindahkan umpan pendek dia ke sisi kiri, berikan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada utak-atik dia bersama dengan Nakamura. Nakamura kembali lagi ke belakang. Ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Itakura kepada siapa? Dia menghentikan bola sejenak, melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan dibayang-bayangi oleh pemain Tunisia, back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu berikan kepada nomor punggung 21, Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali lagi kepada sang kapten Itakura. Itakura saat ini ada kepada Ritsu Duan. Ritsu Duan menyisir dari sebelah kanan, ia berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu Tunisia melakukan serangan. Ada 4 menit tambahan waktu yang diminta oleh wasit Isvan Kovacs dari Rumania untuk pertandingan.

kali ini. Dan saat ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh pemain dari Tunisia, Yann Valery, nomor punggung 20. Sudah bersiap beberapa pemain dari timnas Tunisia, ada Talbi, ada Brown, ada Ali Saad, yang bersiap-siap di kotak 16. Sudah dilakukan sudulan

terjadi pertarungan di udara dan sempat terjadi insiden, tapi tidak terjadi pelanggaran apapun, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jepang. Kali ini timnas Jepang melalui Kou Itakura. Kou Itakura kepada siapa boleh diberikan? Nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Ya, berikan lagi Kou Itakura. Sang kapten timnas Jepang berikan lagi bola pendek saja kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito masih melihat-lihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan kepada Kou Itakura. Umpan kepada Tomiyasu. Tomiyasu langsung umpan ke depan, sodoran langsung diberikan kepada Ayashi Ueda. Ayashi Ueda ada umpan back pass lagi ke belakang, ada Aotanaka. Aotanaka kembalikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu umpan memindahkan serangan ke sisi kiri, berikan kepada Itakura. Itakura ada Daichi Kamada. Daichi Kamada saat ini bekerja sama dengan Nakamura. Ah, sayang sekali bola sudah lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Sudah 3 menit waktu tambahan berjalan, tinggal 1 menit lagi. Dan kali ini timnas Tunisia sudah melakukan dia Kopwell. Kali ini El di tempat melakukan tendangan bebas saja. Dan kali ini dihadapi nomor punggung 25 Anis Slimani. Sudah beberapa pemain, 5-6 pemain dari timnas Tunisia memasuki kotak 16. Dan kali ini dari jarak 35 meter sudah akan siap-siap. Ya, sudah dilakukan, bola datang saja. Disuruh

0: menyelamatkan sundulan yang terlalu lemah dari salah satu pemain dari Tunisia, dan terselamatkanlah gawang Jepang dari ancaman Tunisia. Dan kali ini timnas Jepang memulai serangan. Ada, ya, pendengar, lu wasit asal Rumania ini akhirnya membunyikan peluit berakhirnya pertandingan babak pertama dengan skor sementara waktu timnas Jepang unggul 2-0 atas timnas Tunisia.
1: Ya, terima kasih rekan Rosi dan juga Joko yang telah menyampaikan bagaimana gambaran jalannya pertandingan laga antara timnas Tunisia dan juga Jepang di babak pertama ini, di mana skor saat ini untuk Jepang 2-0 ya. Bung Jupri, kita review ya untuk di babak pertama ini. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan antara Jepang dan juga Tunisia?
2: Iya, terlihat memang di pertandingan ini Jepang bermain sangat-sangat nyaman ya.
1: Iya.
2: Artinya kita lihat memang mereka begitu rapih dalam bermain, dan terlihat juga mereka sangat-sangat terukur ya. Mm-hmm. Ini berbeda kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat melawan Belanda. Karena kalau melawan Belanda kita lihat memang Jepang samurai blue ini, pas samurai biru ini memang memilih untuk bermain lebih menunggu gitu. Bermain lebih pasif sambil melihat ruang mungkin yang ada di area pertahanan lawan. Tapi di pertandingan ini pendekatannya berbeda. Kita lihat pelatih Haji Memoriasu menekankan para pemainnya untuk bermain lebih agresif. Dan kita lihat memang dengan tekanan yang dilakukan, bahkan ada gol cepat langsung tadi dari Dejan Mada. Kemudian juga ada yang gol yang luar biasa dari Ayashi Ueda, gol pertama dia di Piala Dunia 2026 ini. Jadi kita lihat bagaimana memang dominasi ya, dominasi yang ditunjukkan oleh Qatar. Sebaliknya kita lihat Tunisia terlihat sangat-sangat kesulitan. Bahkan kalau kita bicara peluang, bisa dikatakan hanya nol on target, tidak ada tembakan pas sasaran. Artinya ini problem yang saya kira sangat-sangat besar ya, diperbaiki oleh pelatih Herbert Renard di sisa waktu 45 menit babak kedua.
1: Cukup menjadi pressure juga ya di 3 menit awal. Ada Keito Nakamura sudah menggolkan gawang Tunisia ya, Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita tag Keito Nakamura ini kan pemain yang memang tampil bagus juga di pertandingan lawan Belanda. Memang gerakan-gerakan dia, terutama juga bagaimana tusukan yang dilakukan oleh Keito Nakamura yang akhirnya memang membuahkan gol ya tadi. Gol yang sebenarnya agak-agak bisa dibilang tidak sengaja karena mengenai tumit bagian belakang dari Dechi Kamada, tapi gol tetap gol. Jadi memang Jepang unggul 1-0. Kemudian setelah itu memang kepercayaan dirinya semakin
1: meningkat ya
2: dari para pemain Jepang. Dan akhirnya luar biasa tadi bagaimana gol yang diciptakan oleh Ayashi Ueda. Dan saya lihat secara keseluruhan dengan posisi hampir 60% ya, ini menunjukkan bagaimana memang penguasaan bola yang luar biasa dari para pemain Jepang. Dan ya itu tadi, bagaimana permainan mereka di depan. Kita lihat kombinasi yang peran dari Dechi Kamada yang bermain lebih menyerang di pertandingan kali ini, dan peran dari Aotanaka yang kemudian yang baru kali ini pertandingan ini dimainkan sebagai starter juga bermain sangat baik dalam mengontrol permainan di area tengah.
1: Baik. Bung Jupri, kita juga undang pendengar ya untuk interaktif bersama kami di siang ini di 0213523172, 0213844545. Saya sapa Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat siang Pak Kendi.
3: Selamat siang.

0: Karena pastoral.
1: Oke. Litoli. Saya sapa kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
0: Selamat siang.

0: kalau main dipecat itu sangat gegabah seperti itu. Jadi kita ingat 2022 itu Tunisia bisa mengalahkan Perancis loh. Dia satu grup sama Perancis, sama Australia, sama Denmark. Dia bisa mengalahkan Perancis. Jadi sebenarnya kalau melawan Swedia, Swedia itu ada Victor Gyökeres, ada Alexander Isa, ada Yasin itu ya. Jadi yang diukur dengan seperti itu kan. Tapi itu cuma ya kita sekarang kasihan aja, itu dibantai Jepang lebih banyak daripada kita dibantai Jepang nanti itu. Gitu saja ya.
1: Oke, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru. Saya sapa kemudian ada Pak Kasiman di Melabu, nanti juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Pak Kasiman, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Kasiman,
2: salam
1: mungkin
2: olahraga.
1: Salam olahraga. Boleh dikecilkan dulu suara radionya ya, agar tidak feedback di kami. Didengarkan melalui telepon saja Pak Kasiman. Halo.
2: Ya, boleh.
1: Iya.
2: Bentar ya. Halo.
1: Ya, silakan ya. Pak Kasiman.
2: Ya, sebenarnya ini Jepang ini memang luar biasa kemajuan untuk ke depan. Nah, ini seperti itu di menit keempat sudah masukkan satu, tambah lagi yang menit 31 ini. Memang hebat ini kali ini Jepang ini. Tunisia kalau kita dengar ini, kita akan mendengar bukan melihat. Karena kita di radio.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita dengar ini memang amburadul penyerangan dari Tunisia ini. Memang kalau menurut prediksi saya untuk ke depan nanti babak kedua mungkin ada sekurang-kurangnya 2 gol lagi ini tambah Jepang ini. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini.
1: Jadi kalau tidak ada perubahan bisa 4-0 gitu ya Pak Kasiman.
2: Itulah kira-kira 4-0 itu. Kalau memang tidak ada perubahan dari Tunisia ini, karena mereka ini kurang pengertian kalau kita dengar dari serangan-serangan cara bagi bola itu memang kurang nih dari Indonesia. Hanya itu semoga ini Jepang ini untuk mewakili Asia supaya berhasil bisa maju ke sampai sekurang-kurangnya semifinal. Nah, itu aja 4-0 untuk
1: 4-0 Jepang. Untuk Jepang. Baik. Terima kasih Pak Kasiman di Melabu. Saya sapa Bu Haryanti.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Saltira dan Bung Juprianto. Selamat siang. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Bagaimana Bu Haryanti?
3: Samurai Buruh ya pastinya kita kasih support. Dengan kecepatan Samurai Buruh bermain dan kedisiplinannya itu ya, itu buat Samurai Biru bertahan. Dan kemungkinan di babak kedua itu susah untuk timnas Tunisia untuk menggol ya. Tapi kalau untuk Samurai Jepang pasti akan ada tambahan gol lagi untuk tim Samurai Jepang itu. Ya, Samurai Biru. Oke, itu aja. Kita yang pasti kemenangan hari ini adalah untuk Jepang. Terima kasih. Olahraga.
1: Salam olahraga Bu Haryanti di Toli-Toli. Nah, Bung Jupri, rata-rata pendengar mendukung Jepang ya. Ini optimisme Jepang bisa nambah poin lagi nih.
4: Ya, kalau kita lihat apa yang terlihat di babak pertama ya, artinya kalau kita dominasi yang ditunjukkan oleh Jepang, kemudian bagaimana mereka menciptakan peluang, dan saya kira hal-hal yang wajar ya. Artinya kalau kita bilang pendengar tadi mendukung Jepang, karena memang mereka tampil sangat-sangat baik di babak pertama, dan terlihat memang tidak ada kecenderungan penurunan juga tadi mendekati akhir babak pertama. Jadi ada kemungkinan saya kira dengan permainan mereka yang dominan akan ada gol lagi, asalkan memang dari Tunisia juga tidak ada perbaikan. Tapi saya kira memang Tunisia juga ingin tampil lebih baik lah di babak kedua, karena tadi tidak ada on target yang mereka lakukan ya, ke gawang dari Zion Suzuki kiper dari Jepang. Artinya memang bisa dibilang tidak bekerja terlalu sibuk tadi Zion Suzuki. Jadi sekarang PR-nya buat Tunisia adalah bagaimana mereka bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Dan kalau kita lihat ya itu tadi, bagaimana juga mereka koordinasinya bisa lebih baik saat melakukan tekanan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan yang salah ini, saya kira untuk level Piala Dunia harusnya bisa diminimalisir lah gitu. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Dan buat saya memang kalau kita lihat bagaimana Jepang bermain saat ini, memang ya itu tadi, mereka sepertinya memang punya banyak wajah ya di Piala Dunia kali ini. Mereka bisa bermain lebih menunggu, bermain agresif. Ini bergantung pada lawan yang dihadapi. Jadi menarik.
1: Oke, kalau dari sisi pertahanan di Tunisia bagaimana Bung? Tadi kan sempat beberapa kali bola juga sempat dilempar juga ya dari tekanan dari Jepang.
4: Ya ini memang, ya ini koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat mereka main dengan 5 pemain belakang ya, tapi terlihat memang begitu rapuh ya pertahanan mereka, begitu banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain dari Jepang. Dan kita lihat Junya Ito dan juga Ritsu Doan yang terlihat memang terkesan menciptakan overload ya di sisi kanan, artinya mencoba untuk unggul jumlah di sisi kanan, akhirnya memang situasinya menjadi lebih sulit juga buat Tunisia. Jadi saya kira memang butuh bagaimana para pemain belakang ini bisa koordinasinya lebih bagus lagi lah, karena terlalu banyak celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Bahkan ini kita lihat tadi juga di momen gol kedua tadi, Yasir Ueda juga benar-benar dibiarkan untuk bisa lepaskan shooting, dan itu yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain belakang.
1: Oke. Jadi pola permainan apa yang harus dilakukan oleh Tunisia di babak kedua ini? Apa yang harus diubah dari pelatih?
4: Ya, saya kira pilihannya tidak ada lagi ya, selain bermain lebih menyerah, bermain lebih menekan, karena mereka situasi saat ini dengan kondisi tertinggal 0-2, ya mereka akan koper gitu, akan tersingkir di fase grup. Jadi pilihan mereka adalah bagaimana bisa paling tidak bisa menciptakan gol pertama untuk bisa memperkecil kedudukan, dan syukur-syukur memang bisa menciptakan gol-gol lain ke gawang dari Jepang. Meskipun memang butuh kerja keras, butuh bagaimana juga kemauan yang tekad yang kuat dari para pemain dari Tunisia, karena kalau kita di babak pertama Jepang sangat-sangat unggul.
1: Oke. Kalau dari sektor mana nih yang harus diperkuat lagi dari Tunisia?
4: Ya, kalau saya lihat ya tadi sempat dibahas juga kan di saat jalannya pertandingan, Elia Saad di depan terlihat seperti juga masih kebingungan untuk menciptakan momen-momen berbahaya. Kita lihat juga bagaimana support dari dua bek sayap di Jan Valeri juga di sisi kanan juga tidak begitu leluasa. Jadi ini memang yang menjadi situasi menjadi berat buat para pemain Indonesia, karena kalau kita lihat memang sepertinya memang kan chemistry-nya nggak begitu jalan ya gitu, karena
1: akhirnya beberapa miss juga ya tadi ya sempat.
4: Mungkin juga tadi seperti katakan pendengar juga bahwa ya itu tadi pengaruh dari pergantian pelatih yang akhirnya dalam hitungan hari harus berganti pelatih dengan taktikal yang berbeda. Ini kan bukan hal-hal yang mudah juga buat buat tim. Jadi ya dengan apa yang ditampilkan sejauh ini, saya kira memang ya terlihat memang Tunisia ya jadi tim yang saya kira memang sangat-sangat lemah di grup ini.
1: Baik, masih ada waktu mungkin pendengar yang mau bergabung juga silakan 0213844545, 0213866712 ya. Baik, tadi beberapa pendengar juga menyampaikan adanya ini optimis bahwa Jepang bisa menambah poin lagi di babak kedua ini. Bagaimana Bung Cupri? Mungkin ya, tidak.
4: Saya kira ya tadi seperti yang saya katakan bahwa memang dengan permainan yang mereka tunjukkan ya, dengan pendekatan yang pola yang agresif tadi, formasi 3-4-3 mereka, ya saya kira hal yang realistis lah untuk bisa menciptakan gol lagi. Tapi saya kira mungkin mereka juga akan bermain lebih aman juga, artinya bermain lebih aman agar juga jangan sampai kecolongan, karena kalau sampai mereka kebobolan satu gol, Tunisia dapat momentum, ini situasi bisa jadi berbeda juga. Itu yang saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati juga oleh pelatih Haji Memori Asu. Dan saya kira pilihannya adalah tentu mencoba untuk mempertahankan pemain yang ada sekarang, sambil melihat memang situasi yang terjadi di paling tidak sampai pertengahan babak kedua.
1: Baik, baik, kita sapa kembali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak Hanafi di Padang. Selamat siang, Pak Hanafi.
5: Halo, selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
5: Kita Vila gatekeeper dulu di Pro 3.
1: Iya, silakan pertanyaan untuk Bung Jupri ataupun tanggapan ini pertandingan di babak pertama.
5: Yang untuk ini Jepang, saya ini Jepangnya tuh pakai taktik apa supaya bisa dapat cetak gol 2-0 sampai saat ini gitu. Ya itu aja. Terima kasih.
1: Salam olahraga. Salam olahraga. Kita tampung dulu ada Pak Roy di Mamuju. Selamat siang, Pak Roy.
6: Selamat siang.
1: Ya, salam olahraga.
6: Salam olahraga, Bu Mbak Sofira.
1: Terima kasih, Pak Roy. Silakan tanggapannya.
6: Hemat kami kalau bisa timnas Jepang, bagaimanapun juga kita ini kan satu benua.
1: Terima kasih, Pak Roy di Mamuju. Baik, salam olahraga. Saya sapa Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat siang.
7: Selamat siang, Bapak Sira.
1: Selamat siang, silakan.
7: Mungkin Jepang akan mempercepat lagi, mungkin sekitar 3 gol kali ya, Pak Kapira ya.
1: Menambah satu lagi ya, kali ini Pak Roni.
7: Tunisia ini mungkin langkahnya akan lebih berat ketika pertandingan terakhir nanti lawan Belanda. Itu akan lebih sulit lagi, Mbak. Dan mungkin Tunisia ini cocok sekali untuk FIFA Messi dengan Indonesia sepertinya cocok ya. Suatu siapa tahu PSSI mendengarkan dan suatu saat nanti Indonesia bisa FIFA Messi sama Tunisia. Terima kasih Mbak Kapira.
1: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Terakhir ya Pak Putra di Flores, silakan. Selamat siang Pak Putra.
8: Selamat siang Pro 3, salam olahraga.
1: Pak Putra silakan.
8: Oke, kalau saya sih prediksinya 5-0 ya untuk Jepang ya. Mm. Biar nanti penentuan akhirnya itu antara Belanda dan Tunisia begitu ya.
1: Oke, sudah?
8: Oke.
1: Terima kasih, iya. Pak Putra.
8: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Putra. Silakan mungkin Bung Jupri singkat saja ya jelang babak kedua.
4: Ya, saya kira memang Jepang pasti akan lebih tetap megang kendali ya.
1: Ya
4: kalau kita lihat dengan keunggulan 2-0 memang belum aman buat mereka. Ya kalau kita lihat tentunya kita juga menunggu reaksi ya.
1: Ya.
4: Si tentu dari pendekatan yang berbeda dari Tunisia karena mereka tertinggal 2 gol, mereka dalam kondisi yang bisa dikatakan dalam tanda kutip kritis lah.
1: Hmm.
4: Mereka harus bisa paling tidak menciptakan 2 gol untuk menjaga napas, untuk bisa menjaga peluang mereka untuk tampil di turnamen kali ini. Dan saya kira ini bukan pekerjaan yang mudah, bagaimana melihat bagaimana solidnya permainan dari yang ditunjukkan oleh Jepang di sepanjang babak pertama.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali babak kedua pertandingan Jepang versus Tunisia bersama dengan Joko Saputra dan juga Rosian Anwar. Silakan.
9: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini pelatih Evrenat melakukan pergantian. Ada Mohamed Amin bin Hamidi masuk nomor punggung 21 dan juga nomor punggung 11 Ismail Harbi juga dimasukkan oleh pelatih Evrenat, dan ini menandakan bahwa Evrenat menginginkan Tunisia lebih agresif pada babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan 2-0 dari timnas Jepang. Dan untuk timnas Jepang sendiri, Hajime Moriyasu masih mempercayai 11 pemain awal yang sudah diturunkan dari menit pertama. Belum ada satupun pergantian yang dilakukan oleh timnas Jepang. Dan kali ini, Bung Joko Saputra akan melanjutkan pertandingan babak kedua.
10: Baik Bung Rosihan dan juga pendengar, masuki babak kedua di menit-menit awal ini. Bagaimana tadi Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Saat ini bola akan dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain dari Tunisia. Nomor punggung 20 tampaknya ada Valeri di sana, sudah melakukan lemparan ke sektor kanan. Namun bola dicocok oleh pemain Jepang oleh itu, sehingga bola kini justru berada di area pertahanan Tunisia. Kini Jepang mencoba membangun serangan nomor punggung 10. Di sana

dicocok tadi oleh Tomiyasu, kini dikuasai oleh pemain Kamada. Menit 15 mencoba membangun serangan dari sektor kanan, umpan 1-2 bersama Nakamura, back pass lagi kepada itu melebar ke kanan kepada Sano, masih mencoba mengurung pertahanan dari Tunisia. Sano kepada Itakura kepada itu

direct saja kepada Sanu dari sisi lapangan ataupun sisi kanan pertahanan Tunisia, namun kembali mendapat pressing dari pemain Tunisia. Kini kembali Jepang Itakura merangsek ke area pertahanan Tunisia. 1-2 itu umpan, sodorkan bola ke depan

kepada Aotanaka. Aotanaka utak-atik dia, masih melihat siapa rekannya yang akan diberikan umpan. Umpan saja pendek ke kanan, berikan kepada nomor punggung 24 Kai Susanoo. Kai Susanoo melebar lagi kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu tik-tak dia kepada Kai Susanoo. Saat ini ada Aotanaka. Aotanaka berikan kepada Ritsudoan. Ritsudoan, Aotanaka menyerang dari sisi kanan. Penyerangan dari Jepang. Ah. Mendahmen. Pendengar, untuk kesempatan kali ini Hajime Moriyasu masih belum melakukan pergantian pemain, sementara timnas Tunisia di bawah asuhan Hefrenat sudah melakukan dua pergantian pemain. Tadi Elias Saad, striker yang kurang efektif di babak pertama, digantikan oleh nomor punggung 11 Ismail Harbi. Sementara juga nomor punggung 21 yaitu Muhammad Amin bin Hamida yang menggantikan sosok Dylan Brown. Ya, kali ini Tunisia membangun serangan. Wasit dari Jepang Ivan Kovacs memberikan tendangan bebas ya bagi Tunisia. Gol dari timnas Jepang dicetak oleh Deji Kamada dan juga Ayase Ueda. 2-0 skor sementara ini hingga menit 53. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Jepang. Zion Suzuki, sang kiper, memberikan umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Kou Itakura, kapten kesebelasan Jepang pada malam hari ini. Umpan ke samping kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kepada siapa? Bola akan diberikan kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Kou Itakura melihat-lihat rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu back pass lagi kepada Kai Susanoo, nomor punggung 24. Ya, Tomiyasu kali ini hendak menyisir dari sisi kanan penyerangan, namun bola lebih cepat meninggalkan gawang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini Tunisia lewat sang kapten Elias Skiri. Elias Skiri berikan kepada Ismail Harbi. Dilanggar keras tadi Ismail Harbi oleh Hiroki Ito, dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Tunisia. Timnas Tunisia perlahan-lahan dia melakukan serangan ataupun membangun serangan. Ada Hamidi tadi. Hamidi berikan kepada nomor punggung 25. Ada Anis Slimani. Anis Slimani umpan saja ke samping, berikan kepada nomor punggung 4 Omar Rekik. Maksudnya Omar Rekik umpan tarik ke depan. Sayang sekali tidak ada pemain Tunisia yang berlari menyambut umpan lambung tadi. Dan bola jauh meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini akan dihadapi oleh Zion Suzuki, kiper dari timnas Jepang, berikan kepada sang kapten Kou Itakura. Kou Itakura umpan ke samping, berikan kepada Kai Susanoo. Kai Susanoo kali ini kembali kepada Kou Itakura, berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito kembali back pass lagi. Tidak terburu-buru timnas Jepang untuk menguasai ataupun mendominasi jalannya pertandingan pada siang hari ini. Berikan kepada Aotanaka. Aotanaka berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Ito. Ito umpan 1-2, masih dibayang-bayangi oleh barisan striker dari timnas Tunisia, tapi tidak melakukan marking dengan rapat. Kali ini Tomiyasu. Tomiyasu dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada nomor punggung 14. Nomor punggung 14 ada, berikan kepada Ritsudoan. Ritsudoan berebut bola dia. Dibuang saja tadi oleh tim para pemain belakang timnas Tunisia. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Kali ini ada Kou Itakura. Sudah melewati garis tengah dia. Berikan kepada siapa rekannya? Ada Sano, nomor punggung 24. Sabar Sano. Kali ini berikan kepada Ritsudoan. Back pass lagi ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu bersama dengan itu umpan kepada Daichi Kamada. Daichi Kamada nomor punggung 14 berikan kepada Junya Ito. Junya Ito maksudnya ada, berikan langsung kepada nomor punggung 10 Ritsudoan. Masih sabar para pemain Jepang. Ya, kali ini umpan

umpan pendek kepada Montasar Talbi. Kali ini Montasar Talbi berikan kepada sang kapten nomor punggung 17 Elias Sekiri. Elias Sekiri melihat-lihat dia siapa bola akan diberikan. Umpan sodoran saja ke samping, berikan kepada Anis Slimani. Anis Slimani, 1-2 pemain dilewati, berikan kepada Elias Sekiri. Ada Hainu Ibrahim Ispri. Hainu Ibrahim.

0: itu sudah dilakukan boleh kita
1: tujuh Al Tanaka direbut oleh para pemain Tunisia. Kali ini ada serangan dari timnas Jepang. Kali ini 1-2 pemain dari timnas Hannibal Mespri berhasil berikan kepada Elias Sekiri. Kali ini Tunisia kembali membangun serangan. Tadi kandas tadi serangan dari timnas Jepang, dan kembali timnas Tunisia dengan sabar membangun serangan dari belakang. Ya, kali ini dari barisan pertahanan dari timnas Tunisia mulai melakukan serangan. Berikan kepada Hannibal Mespri, maksudnya sayang sekali tadi disapu tadi oleh Junya Ito, nomor punggung 14, dan hanya mengenai tadi salah satu kaki pemain Tunisia, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Ya, timnas Jepang bersiap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Risuduan. Risuduan berikan kepada Junya Ito. Dia menyisir dari sisi kanan, lakukan di utak-atik dia. Ada Tunisia dari Junya Ito, nomor punggung 14, tercopot tadi atau terlepas sepatu dari Junya Ito, dan tadi wasit meminta kepada Junya Ito untuk membenarkan ataupun merapikan sepatunya di pinggir lapangan supaya permainan dapat segera berlangsung. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, Ritsuduan sudah dilakukan. Dan kali ini back pass ke belakang kepada Tomiyasu. Tomiyasu mundur lagi kepada sang kapten Itakura. Kalau Itakura masih utak-atik, dia mundur tadi ke belakang kepada sang kiper Zion Suzuki. Dan Zion Suzuki melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ada Tomiyasu dan juga Itakura di sebelah kiri dan kanan. Kemudian juga ada Sano masih melihat-lihat. Nah, berikan saja kepada Itakura. Itakura saat ini membawa serangan dari sisi kiri penyerangan dari timnas Jepang. Berikan kepada Ito. Back pass lagi belakang kepada Itakura. Itakura, ada Keisano mundur untuk menjemput bola. Berikan kepada Tomiyasu. Tomiyasu kali ini berikan kepada Risuduan.

0: memberikan tendangan bebas untuk timnas Jepang.
1: Waktu normal masuki menit ke-62, di mana saat ini skor masih 2-0 bagi keunggulan Jepang. Memang duel-duel dari sisi kanan, sisi kiri hingga lapangan tengah pertandingan masih terus terjadi antara Jepang dan juga Tunisia. Saat ini Jepang melalui Tanaka, umpan gajah ke kanan kepada Sano, Sano kepada Tomiyasu, kembalikan lagi kepada Sano dari sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi kepada Tomiyasu, masih melihat rekannya, pendek saja lagi kepada Sano, mencoba melebar ke sektor kiri, di sana ada Itakura, Itakura sodorkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia, mencoba menempat satu perimana, ada

Namun pertandingan masih terus berlangsung. Saat ini Jepang mencoba membangun serangan namun digagalkan Mifni Sakiri. Sang kapten dari Tunisia memberikan saja kepada Hannibal di sektor tengah, mencoba melewati satu pemain tadi dari Jepang, ada itu. Kemudian umpan ke depan.

memasuki menit ke-64, detik ke-37, skor masih 2-0 bagi keunggulan tim Samurai Biru. Ya, tampaknya Jepang yang mendapatkan penguasaan bola sepenuhnya. Ada Sano dari sektor tengah pertahanan sendiri melebar ke kiri kepada nomor punggung 7. Di sana ada Tanaka. Tanaka melebar ke kiri kepada Hiroko Ito. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 bersama Nakamura. Balik lagi kepada Ito, arahkan melalui back pass kepada sang kapten Itakura. Masih mencoba mendribble bola di area tengah lapangan pertandingan. Kembali kepada Sano, melebar ke sisi kanan. Di sana ada Tomiyasu. Tomiyasu mencoba melewati dua pemain dari Tunisia. Sodorkan bola.

Ya, tim masih memimpin 2-0 hingga menit ke-66. Kali ini Tunisia membangun serangan dari belakang, dan para pemain timnas Tunisia dengan sabar ada Hannibal Mespri, dia utak-atik, dia melewati 1-2-3 pemain, berikan kepada Ismail Sabri. Sayang sekali bola kembali tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi kontrol bola yang jelek dari Ismail Sabri jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Kali ini ada Junya Ito berikan kepada Ritsu Duan, mundur lagi, back pass ke belakang untuk menetralisir serangan kepada Tomiyasu. Kali ini berikan kepada Tanaka, maksudnya dia berikan umpan kepada PT Chikamada. Sayang sekali lagi tadi salah passing dilakukan oleh para pemain dari timnas Jepang. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Indonesia. Bola langsung ke berhasil dikop, jatuh di kaki para pemain timnas Jepang. Dion Suzuki, sang kiper, mengendalikan bola sepenuhnya, melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja kepada sang kapten Kou Itakura, berikan kepada Ao Tanaka yang mundur untuk menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan saat ini? Kembali lagi back pass kepada Kou Itakura. Saat ini masih melihat rekan-rekannya, sudah berlari dia 1-2-3 langkah maju ke depan. Back pass lagi berikan kepada temannya. Sekarang ada

0: kita tadi ada pergerakan dari Ayesu Ueda yang memang mencoba untuk menarik pemain belakang, dan dengan cerdik dia tadi memberikan ruang ya kepada Junya Ito yang masuk ke area tengah dari permainan, dan terlihat bagaimana lolos dari jebakan offside. Dan sangat dingin tadi bagaimana kita lihat Junya Ito melakukan penyelesaian dan akhirnya membuat skor menjadi 3-0.
1: Ya, Bung, jika kita berbicara

0: 3, dan kemudian bagaimana kita melihat Jepang bermain dengan sangat-sangat nyaman ya. Bung Rosi, ya memang bisa dikatakan jalannya sangat-sangat terjal ya, sangat-sangat berat. Dengan sisa 20 menit waktu normal, saya kira ya sebenarnya kalau kita lihat di awal babak kedua ini, permainan dari Tunisia sudah agak mendingan ya.
1: Sudah mulai agak mendingan
0: ya. Sudah agak lebih baik gitu. Yeah. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dalam hal menciptakan peluang, itu saya kira menjadi persoalan. Karena kalau kita tadi Garbi masuk, tidak terlalu banyak juga.
1: Iya. Yeah.
0: Apa hal-hal yang bisa dilakukan di depan, artinya penciptaan peluangnya juga masih minim. Kemudian tadi Cawat masuk masuk sebagai pemain nomor 9 juga belum terlihat ya bagaimana peran dari seorang Cawat di lini depan. Jadi saya kira problemnya memang cukup kompleks ya buat Tunisia. Mereka terlihat memang seperti kebingungan untuk bagaimana melakukan kombinasi di depan. Itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pemain-pemain pertahanan dari Jepang untuk bisa menjinakkan serangan-serangan, setiap serangan dilakukan oleh para pemain Tunisia.
1: Iya, bisa saja Tunisia menjadi tim kedua yang harus mengepak koper lebih cepat setelah Turki dan tim Afrika pertama, Bung, yang harus pulang terlebih dahulu di Piala Dunia
0: kali ini,
1: Bung.
0: Iya, kalau kita lihat kemungkinannya ya sejauh ini sangat-sangat besar ya persentasenya ya.
1: Iya.
0: Dan mengecewakan tentu kalau kita lihat bagaimana dua penampilan yang ditunjukkan oleh Tunisia. Di pertandingan pertama mereka kalah telak 1-5, kemudian terjadi pergantian pelatih dan kali ini mereka tertinggal 0-3 dengan pelatih yang baru bersama Hervé Renard. Tapi ya inilah situasi yang memang harus diterima ya oleh Tunisia dan juga para pendukung mereka, bahwa sejauh ini terlihat memang Tunisia seperti tim yang memang secara konsep ya, secara permainan terlihat tidak terlalu matang ya. Itu yang memang akhirnya mudah buat tim-tim yang mereka hadapi, begitu Swedia dan juga sekarang Jepang, untuk bisa memang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan yang terlihat dari permainan dari Tunisia.
1: Dan yang lebih menarik, Bung Jupri, untuk pertandingan ketiga, timnas Jepang akan menghadapi timnas Swedia yang
0: jelek.

0: Abi yang tentunya sama-sama ngotot ingin meraih tiket lolos ke babak selanjutnya nih Bung Jupri.
1: Iya, tentu ini akan menjadi duel yang menarik lainnya, karena ya, kalau kita lihat Swedia kemarin tadi pagi ya, hampir ya, sangat-sangat mecewakan. Artinya kalau kita skornya 1-5, ya itu skor yang sangat-sangat yang tentu di luar dugaan juga dari pelatih dari Swedia Graham Potter ya. Jadi saya kira tentunya mereka ingin mencoba untuk bangkit, dan saya kira Jepang tidak perlu terlalu khawatir juga, karena kita lihat mereka penampilan sejauh ini cukup solid, dua penampilan mereka sejauh ini, dan saya kira justru mereka akan sangat-sangat termotivasi untuk kembali meraih hasil yang positif melawan Swedia yang kita tahu juga punya pemain-pemain yang luar biasa di depan, ada Gyökeres, ada Isak. Kemudian kita lihat juga bagaimana pemain-pemain ini yang nantinya akan berduel ya dengan Takeru Tomiyasu dan kawan-kawan di belakang.
0: Ya, pendengar, Hajime Tomiyasu melakukan pergantian pemain, Yukinari Sugawara dimasukkan dan juga Juno Suzuki juga dimasukkan, dan kali ini Bung Joko akan melanjutkan reportase pertandingan antara Tunisia dengan Jepang dengan skor sementara 3-0 bagi timnas Jepang.
2: Baik pendengar, masuk di menit ke-74, saat ini kedudukan 3-0 bagi keunggulan Jepang, dan Indonesia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan tadi ataupun sisi kiri pertahanan Jepang, namun masih bisa membentur satu pemain dari Jepang sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Tunisia. Sepertinya akan dieksekusi oleh Slimani dari sisi kiri gawang Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kepada Hannibal, mampu proses penuhnya umpan ke depan. Namun sayang, bagaimana tadi umpan crossing ke mulut gawang dari Jepang masih membentur.

0: untuk mengejar ketertinggalan 0-3 hingga menit ke-83 saat ini.
1: Ya,
0: sudah dilakukan. Saat ini sang kapten yaitu Elias Shakiri berikan kepada nomor punggung 26 11. Nomor punggung 25 masuk kami Anis Lemani. Ah, sayang sekali dipotong kali ini. Ada Cunya itu, Cunya.

0: pertandingan. Jadi saya kira memang memperlihatkan ya bagaimana memang keroposnya pertahanan dari Tunisia. Tapi kredit ya buat Jepang, kita lihat memang dengan unggul 3-0 mereka masih haus untuk bisa menciptakan gol tambahan, dan tadi bagaimana kombinasi serangan yang sangat baik.
1: Iya, kalau

0: emang sangat tergantung ataupun lebih menitik beratkan serangan pada sosok Hannibal Medbury ya Bung ya. Tapi Hannibal Medbury sekali lagi seperti mati kutu karena beberapa sejak babak pertama menempel ketat terus pergerakan dari Hannibal Medbury. Anda melihat seperti apa ini Bung?
1: Ya memang kalau kita lihat secara kualitas individu ya,
0: iya,
1: kita lihat bagaimana memang Hannibal Medbury pemain yang sangat baik ya, iya. Tapi lagi-lagi support ya, kalau kita lihat bagaimana juga pergerakan tanpa bola dari para pemain Tanusia juga saya kira juga belum tidak optimal di pertandingan kali ini. Dan kredit tentu buat pertahanan dari Jepang, kalau kita lihat bagaimana mereka tiga pemain mereka, Itakura tadi, Hajime Moriyasu dan juga Ito bermain sangat solid di pertahanan. Dan kemudian juga dua gelandang pertahanan mereka, Ao Tanaka dan juga Kai Susano tadi juga mampu menjaga kedalaman dengan sangat baik. Ini yang memang membuat Medbury juga tidak mudah ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa mengancam pertahanan dari Jepang.
0: Dan

0: yang Anda katakan tadi, Bung, Hannibal Mespri sering terlalu lama ya, Bung, ya membawa bola ya. Ini
1: betul betul, karena kalau kita lihat kan pressing dari Jepang kan sangat baik ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau memang momentum, ini soal momentum ya.
0: Iya.
1: Artinya kalau saat memang kita lihat Mejbri terlalu lama menguasai bola, paling tidak sudah ada dua pemain dari Jepang yang siap untuk melakukan intercept. Itu yang saya kira memang menjadi evaluasi ya buat Tunisia, meskipun memang kalau kita bicara hasil dengan situasi saat ini memang dipastikan juga Tunisia tersingkir ya.
0: Iya. Mendengar dibuka oleh gol Deci Kamada pada menit keempat, kemudian Jepang memperbesar keunggulan lewat Ayase Ueda. Kemudian kontribusi dari Junya Ito, menit pemain nomor punggung 14, memperbesar lagi kemenangan dari timnas Jepang menjadi 3-0. Dan kali ini Ayase Ueda kembali memperbesar kemenangan tim Samurai Biru hingga menit ke-87, 36 detik saat ini. 4-0 timnas Jepang sudah memimpin jalannya pertandingan menghadapi lawannya timnas Tunisia yang menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini Tunisia kembali melakukan serangan, umpan ke depan, berikan kepada Firasakwat, tapi kop 2 hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, ada Ismail Khabri. Ismail Khabri utak-atik dia, ada 2 dibuang saja jauh ke depan. Saat ini ada Karim Rekik. Karim Rekik kembali Suzuki. Ya, kali ini ada Juan Ito, Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14, mundur dia ke belakang kepada nomor punggung 7, Ao Tanaka. Ao Tanaka berikan kepada nomor punggung 17, Suzuki. Suzuki utak-atik dia, menyisir dari sisi kanan pertahanan timnas Tunisia, kembali back pass ke belakang, berikan kepada nomor punggung 24, ada Sasano. Ai Sasano berikan kepada nomor punggung 2, Sugiwara. Sugiwara mundur dia, berikan kepada pemain kapten timnas Jepang yaitu Kou Itakura. Kou Itakura berikan kepada Ito. Ito umpan lagi, back pass lagi ke belakang kepada Itakura. Itakura kali ini melihat-lihat rekannya, ada Ao Tanaka. Ao Tanaka menjemput bola. Kepada siapa bola diberikan? Saat ini sudah melewati garis tengah, umpan pendek saja dia kepada Ito di sebelah kiri pertahanan. Dan kali ini back pass lagi ke belakang, ada Sano. Sano berikan kepada nomor punggung 20 yaitu pemain timnas Jepang yang baru masuk, Ayumu Seko. Ayumu Seko kali ini menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada Sugiwara. Sugiwara back pass lagi kepada Ayumu Seko. Ayumu Seko berikan lagi kepada nomor punggung 24, Kai Susano. Sekarang ini Sugiwara. Kubu Tunisia, Hefrenet memaksimalkan 2 pergantian. Rani Khedira, Jepang Sami Khedira masuk menggantikan sang kapten Elias Sakhiri. Ya, dan masuk juga nomor punggung 7 Elias Sakhiri yang menggantikan Amel Abdi. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Hefrenet untuk pertandingan pada siang hari ini waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey, Meksiko. 6 menit tambahan waktu diberikan untuk pertandingan kali ini dan timnas Jepang masih unggul 4-0 atas Tunisia.
2: Ya, sudah memasuki menit ke-90 waktu normal dan tambahan, dan menit waktu tambahan di babak kedua ini. Saat ini timnas Jepang masih terus mengurung pertahanan dari Tunisia, walaupun sudah leading 4-0, namun tim Samurai Biru ini masih terus bernafsu untuk menambah gol.

0: Ya, terima kasih rekan Rosian dan juga rekan Joko Saputra yang sudah menyampaikan bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua Jepang dengan Tunisia yang berakhir dengan skor 4-0 nih Bung Jupri. Bagaimana analisa Anda dari hasil kesimpulan ini?
1: Ya, kalau kita memang benar-benar dominan ya, apa yang ditujukan oleh Jepang sepanjang 90 menit, mereka menguasai pertandingan, mereka mendominasi permainan dan kemudian bisa menciptakan 4 gol, 2 gol tambahan tadi di babak kedua.
0: Ya.
1: Kita lihat menjadi hasil yang luar biasa dan ada catatan istimewa juga. Ini untuk pertama kalinya ya,
0: yeah,
1: di Asia bisa menciptakan 4 gol di pertandingan Piala Dunia. Dan tadi 2 gol dari Ayase Ueda juga membuat dia menjadi pemain pertama yang bisa menciptakan gol 2 gol buat Jepang di pentas Piala Dunia. Jadi saya kira penampilan yang lengkap buat Jepang. Dan sayangnya memang buat Tunisia ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Tunisia. Dan mereka harus pulang dengan selama kedua pertandingan harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia
0: ya,
1: setelah Haiti dan juga Turki.
0: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya, sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang,
1: Bung? Ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya, karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya. Jadi kalau kita lihat kekalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
0: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya laga antara Jepang dan juga Tunisia, silakan 0213844545, 0213866712. Saya sapa Pak Ade di Wajo, selamat siang Pak Ade.
2: Ya, selamat siang Mbak
0: dengan Safira di studio dan Bung Jupri. Iya, silakan. Bagaimana tanggapannya dengan 4-0 ya Jepang?
2: Iya, luar biasa ini ya. Apa namanya, permainan Jepang hari ini ya, tentunya betul-betul membuktikan bahwa Jepang ini salah satu Asia ini ya. Dan terbukti ini transisi

0: Pak Ade?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kalau Jepang nanti

0: Alhamdulillah. Ini insya Allah. Mudah-mudahan juga aman lagi lah.
1: Harapannya gitu ya, aman lagi ya. Menjaga kan.
0: Tapi kalau untuk juara insya Allah kalau bukannya sejauh.
1: Oh, berarti Pak Sarwi menjagokan Belanda nih ya di Piala Dunia 2026 ya.
0: Untuk kecil.
1: Kalau begitu terima kasih Pak.
2: Siang Mbak.
1: Bahkan tanggapannya.
2: Oke, berapu buat orang negara ya. Ya, yeah. Mudah-mudahan dapat diperhatikan seperti ini. Tapi ini masih ada tantangan ke depan. Ini Swedia di depan nanti ya. Swedia tak mau kalah ini. Ini Jepang sama dia ini gigit batu nanti ya. Oke, mudah-mudahan okay. Jepang ikat sebenarnya lebih kencang, ikat celana lebih kencang. Gigit batu Swedia, Jepang, maju ya. Terima kasih
1: Pak Cedar. Waalaikumsalam. Ya Pak Cedar di Aceh Utara. Wah, lumayan banyak nih Bung Jupri pendengar siang ini ya. Pak Solihin di Rembang, selamat siang Pak Solihin.
3: Selamat siang.
1: Ya, silakan tanggapannya seperti apa nih? Jepang.

0: Yang lawan Pantai Gading.
1: Iya.
0: Oke, baik. Di sana ya. Makassar, selamat siang Pak Junaidi.
2: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, ada Bung Jupri juga nih di studio kami.
2: Bung Jupri, selamat siang Bung Jupri.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, bagaimana tanggapannya Jepang dan Indonesia?
2: Alhamdulillah, saya bersyukur sekali karena Jepang mendapatkan 4-0. Alhamdulillah. Ya, selamat kepada Jepang.
0: Okay.
2: Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai 32 besar.
0: Oh, oke.
2: Baik. Oke, Bung Jupri.
0: Saja.
2: Ya, selalu.
3: Selalu, Pak. Salam olahraga,
0: terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita, banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangati terhadap tim Jepang ini?
3: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya, karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini, dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memori Asyut. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi laga yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
0: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
3: Betul,
0: kedepannya.
3: Jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat, harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
0: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di studio Pro 3 RRI.
3: Salam olahraga.

96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar maupun Anda berada, dan tentunya kurang dengar Anda ya, sudah kami siarkan tadi secara langsung jalannya pertandingan antara Jepang versus Tunisia dalam ajang Piala Dunia 2026, dan laga tersebut dimenangkan oleh Jepang ya dengan skor cukup telak yaitu 4-0 atas Tunisia. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 6 menit di sore hari ini kita bergabung bersama Pro 1 mengikuti penyampaian dinamika Korwil Nusantara sepekan di sore hari ini.
1: Baru saja kita ikuti bersama ya pertandingan antara Tunisia dan Jepang. Laga selanjutnya pendengar antara Spanyol dan Arab Saudi dapat Anda ikuti pada pukul 23 WIB atau di jam 1 dini hari ya waktu Indonesia Timur. Anda dapat ikuti melalui siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak. Selamat sore pendengar, salam kompak untuk Anda yang masih monitor hingga saat ini. Selamat sore, kami juga menyapa untuk pendengar yang baru monitor siaran kami baik melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun ada yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Boleh undang tribur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan sebuah informasi ya, saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id, Jepang Pesta Gol, Tunisia tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Baik, pendengar manapun Anda berada, Jepang menang mudah 4-0 atas Tunisia penyisian grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dominasi permainan dari skuad Samurai Biru tinggalkan Tunisia tanpa gol pada pertandingan kali ini. Selesai interval, Harvey Renard langsung melakukan dua pergantian, Ben Hamida menggantikan Dylan Brown, sementara Ismail Garbi menggantikan Elias Saad. Dalam jalannya pertandingan, Jepang memulai babak kedua dengan tempo yang sama seperti pada babak pertama. Samurai Biru langsung melancarkan serangannya, memberikan tekanan ke jantung pertahanannya Tunisia. Ao Tanaka hampir menambah keunggulan lewat tembakan dari jarak 18 meter, namun bora hasil sepakannya masih melebar. Pada menit ke-56, pendengar, Omar Rekik mencoba mengirim bola panjang dari lini belakang Tunisia, tetapi umpannya tidak memenuhi sasaran. Jepang pun kembali merebut bola dan menguasai permainan. Tunisia sendiri memang berusaha bermain dengan banyak umpan-umpan jauh, namun pendekatannya masih mudah dihentikan oleh pertahanan disiplin dari Jepang. Beberapa menit berselang ya, Tunisia meminta penalti setelah umpan silang dari Redat Ali Abdi mengenai tangan Richard Doan yang sedang melakukan tackle. Wasit tidak menghiraukan permintaan tersebut dan kembali melanjutkan permainan. Gol ketiga bagi Jepang, Junyo Ito sukses menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-69. Ao Tanaka mengirim umpan dari area pertahanan kepada Ayase Ueda yang langsung membuka ruang untuk Ito berlari menuju gawang. Tiba di jeda minum, Moriyasu juga melakukan beberapa pergantian untuk penyerangan susunan pemain. Daichi Kamada keluar dan juga digantikan Yosuke Suzuki, sementara Ritsu Doan digantikan oleh Yunikari Sugawara. Saat pertandingan kembali dimulai, pendengar, Hannibal McBree dan Suzuki harus mendapatkan perawatan setelah terlibat beberapa duel fisik. Keduanya terlihat mendapatkan benturan dalam pertandingan yang sedang berjalan sengit ini. Gol Ueda kembali berhasil mendobrak pertahanan Tunisia tepat menit ke-84. Ini menjadi gol keempat bagi Jepang sekaligus gol kedua Ueda pada hari ini. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, dalam kekalahan telak ini ya, membuat Tunisia harus tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026 karena tanpa poin dari dua laga di grup F. Sementara Jepang berada di posisi kedua bersama dengan Belanda, mengoleksi sama-sama poin 4 dari klasemen grup F Piala Dunia 2026. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sebuah informasi ya, sudah saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini dalam segmen acara hiburan dan informasi. Kembali beberapa nomor lagu saya pilihkan menemani Anda.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baik, pendengar manapun Anda berada, beberapa nomor lagu ya sudah ya, coba kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya. Nuansa putih hitam warnai ucapan Presiden Prabowo untuk Jokowi. Dan baik pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan ulang tahun kepada Joko Widodo. Ucapan tersebut diunggah melalui media sosial resmi @Prabowo pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026. Unggahan itu menampilkan kartu ucapan bernuansa putih hitam dengan tampilan sederhana namun elegan. Desain tersebut menghadirkan kesan tenang sekaligus menunjukkan penghormatan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Pada bagian tengah tertulis ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 RI Jokowi. Tulisan menggunakan tipografi formal serta mencantumkan tanggal 21 Juni 2026 secara jelas. Ilustrasi Jokowi mengenakan jas dan peci hitam ditempatkan pada bagian bawah tulisan. Sosok Jokowi digambarkan memberi hormat sehingga memperkuat pesan penghargaan dalam kartu tersebut. Penggunaan ornamen sangat minim dengan ruang kosong cukup luas mengelilingi ilustrasi Jokowi. Pendekatan visual tersebut membuat perhatian publik tertuju pada figur Jokowi dan juga pesannya. Bagian bawah kartu menampilkan nama Prabowo Subianto beserta jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Penempatan identitas itu menegaskan ucapan disampaikan resmi melalui akun media sosialnya. Secara keseluruhan, desain monokrom tersebut menjadi simbol penghormatan kepada mantan kepala negara. Ucapan sederhana itu sebagai sebagian pihak juga mencerminkan hubungan baik antara pemimpin Indonesia lintas pemerintahan. Baik pendengar di manapun Anda berada, sebuah informasi terkini ya, kembali untuk Anda, saya kutip dari laman resmi kami, tentunya rri.co.id.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan kembali beberapa nomor lagu ya, sudah kami berikan lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Masih bersama kami, yang pastinya Radio Republik Indonesia Kemana 96,3 MHz ya, dari seputaran Jalan Mutarum, Air Merah Dalam. Dan sebelum saya hadirkan lagi rangkaian informasi-informasi terkini, tentunya kurang dengar Anda pendengar semuanya di sore hari ini, akan coba kembali saya berikan dulu beberapa nomor lagu kembali menemani ruang dengar Anda.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut

adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

ibu ragu datang memaksaku.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dan kembali tadi beberapa nomor lagu ya, Tompi sembari dulu, dan sebelumnya juga ada beberapa nomor lagu sudah kami hadirkan ya, untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini, dan semoga saja Anda bisa terhibur bersama kami, tentunya Radio Republik Indonesia, kayak mana ya. Dan baik, masih dengan saya Chris yang menemani ruang dengar Anda, pendengar semuanya di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang pasti kami ucapkan selamat beraktivitas ya, selamat bekerja untuk Anda, semangat, sukses untuk Anda pendengar semuanya. Dan yang pastinya juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana hari libur Anda, suasana santai Anda di sore hari ini bersama keluarga tercinta, ataupun lagi nongkrong bersama teman-teman Anda di selamat sore saja untuk Anda pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali beberapa nomor lagu ya, sudah coba kami hadirkan lagi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia FM 96,3 MHz dari seputaran Jalan Tarum, Air Merah Dalam.

Okay, pendengar mana-mana Anda berada, produktivitas tinggi ya, 11 pemain bukukan brace di ajang Piala Dunia 2026. Saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id. Dan baik pendengar, sebanyak 11 pemain tercatat berhasil mencetak 2 gol atau lebih dalam satu pertandingan pada ajang Piala Dunia 2026. Hal ini menandai ketajaman lini depan yang meningkat pada turnamen edisi kali ini. Berdasarkan data yang beredar dari catatan statistik FIFA World Cup 2026, tercatat ada sebanyak 2 pemain dengan 2 gol atau lebih sejauh ini. Performa para pencetak gol ganda itu turut memperkuat tren tingginya produktivitas gol di ajang Piala Dunia 2026. Bahkan sejak fase awal telah menyajikan banyak pertandingan dengan skor besar dan intensitas yang tinggi. Hingga saat ini kontribusi para pemain tersebut menjadi sorotan utama dalam persaingan menuju gelar top skor. Dan berikut adalah 11 pemain yang sudah mencetak minimal 2 gol dalam satu pertandingan. Dikutip tentunya dari laman FIFA, yang pertama ada Folarin Balogun dari Amerika Serikat yang berhasil mencetak brace atau 2 gol versus Paraguay. Kemudian ada Mateus Cunha dari Brasil mencetak 2 gol saat melawan Haiti. Ada juga Vinicius Junior dari Brasil mencetak 2 gol di fase grup. Ada Ismail Saibari dari Maroko mencetak 2 gol plus ya, termasuk gol cepat versus Skotlandia. Ada juga Harry Kane dari Inggris mencetak 2 gol plus beberapa laga kualifikasi atau fase awal turnamen. Ada Kylian Mbappe dari Prancis mencetak 2 gol dalam satu laga kemarin. Erling Haaland juga dari Norwegia berhasil mencetak 2 gol lebih dalam satu laga. Lionel Messi mencetak 2 gol lebih ya dalam satu laga. Cristiano Ronaldo. Ada juga Julian Alvarez mencetak 2 gol dalam satu laga dan Rasmus Højlund. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sebuah informasi ya, kembali saya kutip dari laman resmi kami rri.co.id untuk Anda di sore hari ini.

93,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar manapun Anda berada, dan satu nomor miliknya Ebit Giyadi ya. Apakah ada bedanya? Sedang bawa kita ke pukul 17.48 di sore hari ini. Untuk para pendengar kaum muslimin dan juga muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali segmen khusus religi ke ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan tentunya ke ruang dengar Anda berikut kami hadirkan rangkaian obrol-obrol religi islami. Nanti akan kami hadirkan juga Komandan Asal Maghrib untuk wilayah Kabupaten Kemana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
2: Anak ini tersenyum lega.
4: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di seputaran kota Senja Kemane dan sekitarnya, sampai di sini segmen acara religi untuk edisi hari ini. Dan baik, berikut kembali kurang dengar ada kami hadirkan lagi rangkaian lagu-lagu hiburan ya, menemani Anda di malam hari ini.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baik, pendengar maupun Anda berada, dan pukul 18 ya, lebih 56 menit di malam hari ini. Sampai di sini saya Chris menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, tentunya dari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Saya sampaikan untuk Anda pendengar, nanti pukul 01.00 ya, 01.00 atau jam 1 dini hari, RRI Kemana akan kembali menyiarkan secara langsung jalannya babak kualifikasi ajang Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Arab Saudi. Untuk ada yang nantinya mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Arab Saudi, baik Anda boleh mendengarkannya ya melalui RRI Kemana nanti tepat di pukul 1 waktu Indonesia Timur, jam 1 dini hari. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya Chris menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau mendengarnya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak ahput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Dear Zaki, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu berada di sampingmu. Karena jiwaku

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga,

maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
2: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang sering mengeluh. Ya, siapa saja sering mengeluh. Kalau dulu saya biasanya bisa belanja tas 2 bulan sekali. Berarti setahun tasnya berapa ya? Atau, kalau dulu bisa makan enak nih di restoran kesayanganku. Sekarang udah gak bisa, karena mahal di sana. Kalau saya tahu saya menikah dengan orang kayak gini, kenapa ya saya harus mempertahankan dia? Mengeluh. Pendengar, mengeluh merupakan salah satu bentuk atau cara untuk mengeluarkan keluh kesah yang ada dalam hati, sehingga tidak menjadi stres. Karena kalau stres, merusak kesehatan. Hubungan pasangan yang banyak diisi dengan keluhan bisa melelahkan, entah itu diri kita atau pasangan yang suka mengeluh, atau bahkan keduanya. Maksudnya begini, kalau Anda jadi pasangan, kerjaannya cuma mengeluh terus tentang pasangan. Dua-duanya pasti gak bahagia. Karena kalau Anda mengeluh kepada si A, si B, pasti dia akan tahu. Dan dia akan mulai menghindari Anda. Begitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau mengeluh adalah wajar. Seperti saya katakan, kalau keseringan pasti bikin jengah. Pasangan yang sering mengeluh bisa saja karena ia mencari koneksi, perhatian. Faktor lain dikarenakan ada rasa benci yang terpendam. Kemudian secara tidak sadar dikeluarkan dalam bentuk keluhan. Kita seringkali tidak menyadari telah curhat apa yang kita rasakan dalam bentuk keluhan kepada orang lain. Jadi konkretnya, mengapa pasangan sering mengeluh? Karena masing-masing atau salah satu tidak pernah puas dengan apa yang diinginkannya. Dia tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya. Padahal dia perlu menyadari, di luar sana begitu banyak pasangan yang serba terbatas dalam banyak hal. Entah ekonomi, entah keuangan, entah juga terbatas dalam berelasi dengan anggota keluarga lainnya karena banyak masalah yang timbul. Dia harus melihat kepada dirinya sendiri. Sambil berkata, di muka bumi ini tidak pernah ada orang yang sempurna. Sehingga saya sebagai bagian untuk dia, agar kita bersama-sama saling menyempurnakan apa yang kita inginkan. Setiap orang, seperti saya katakan, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang sabar ketika didera masalah dan bisa tetap tenang. Tapi ada pula yang sering mengeluh, berkeluh kesah. Apa yang mempengaruhi ini? Ini dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, pola asuh tuh pasangan ini sering waktu masa kecilnya gitu ya, sedikit-sedikit dia lihat ibunya ngeluh. Wah, hidup ini gak cukup. Kamu ini ada, untung mama kerja. Jadi pemenuhan kebutuhanmu bisa beli seragam, bisa beli ini, bisa ini, bisa ini. Kalau ngarepin bapakmu, wah gak bisa. Ini terus-terusan. Jadi sampai dia menikah, penyakit mengeluh ini sering menurun. Kemudian latar belakang keluarga, pendidikan. Dengan demikian mempengaruhi cara berpikir dalam menyampaikan pemikiran dan perasaannya. Pasangan yang bijaksana dapat mengambil sikap agar membantu pasangannya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan mengeluh itu makin berkurang. Misalnya begini, konkretnya ya. Kalau dikit-dikit sering mengeluh, Bu, kenapa ya ini udah 3 hari makannya kangkung aja? Bu, iya sekali-kali apa kayak capcay kayak. Nah, istrinya marah. Emang kamu pikir di pasar itu saya pergi cuma ketawa-ketawa dapat kangkung 3 ikat? Ini bukan masalah kangkungnya, masalah mengapa 3 hari kok ya kangkung terus. Anda bisa menjawabnya dengan baik. Maafkan saya karena ya buruk kat. Maafkan saya karena di pasar sayur mahal banget. Atau kamu anjurkan mau diapain, cara mengolah seperti apa. Sehingga keluhan-keluhan tentang hal-hal kecil ini dapat diatasi ketika Anda berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Atau istri yang sering mengeluh. Ini biasanya ibu-ibu sering mengeluh. Aduh, apa-apa udah mahal, susah. Saya sudah tidak lagi bisa ke salon. Kalau dulu setiap minggu ke salon, sekarang ya keramas di rumah sendiri. Rambut makin jelek, wajah gak di facial, cuma ngurus rumah tangga aja. Ya semua orang juga mengalami hal yang sama. Masih bersyukur Anda masih bisa ke salon sebulan sekali, karena memang keadaan memaksa. Bagaimana mengatasinya? Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: sebelum kita berbicara tentang bagaimana mengatasi kebiasaan mengeluh, perlu Anda ketahui bahwa akibat sering mengeluh itu mudah lelah. Dengan sering mengeluh, maka pikiran Anda menjadi stres dan terus akan berpikir negatif. Bayangkan, mulai dari urusan ekonomi, keuangan, ketakutan, curiga terhadap pasangan, kemacetan, karakter anak, semua akan membuat Anda sebagai pasangan lelah karena mengeluh terus. Ya, macet di mana-mana macet, mau apa? Nah, ketika pikiran dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, keluhan Anda akan menghabiskan energi yang dimiliki, memicu hormon stres. Walaupun Anda katanya, saya lebih baik bicara, ya, saya lebih baik mengeluh daripada disimpan, malah bikin stres. Pendengar, sebagai pasangan, kondisi Anda akan jauh lebih baik jika berfokus pada hal-hal yang baik. Saya percaya bahwa memang tidak mudah, tetapi Anda dapat melakukannya karena Anda adalah makhluk ciptaan Sang Pencipta yang tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Sehingga Anda juga diberikan pemikiran-pemikiran yang bijaksana untuk mengatasi setiap permasalahan yang timbul. Hilangkan pikiran yang tidak dapat dikontrol. Ada banyak orang di dunia ini yang mengeluh dengan kejadian atau peristiwa yang tidak dapat dikontrolnya. Adalah lebih baik sebagai pasangan cukup memikirkan hal-hal yang bisa terkontrol agar mampu mengubah kondisi diri menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Berhentilah memikirkan hal-hal yang membuat Anda menjadi depresi. Jadi, maksud saya mengeluh dengan kejadian yang tidak dapat dikontrol. Kenapa ya di dunia ini kok terus-terusan orang perang? Lalu mulai marah-marah sana, marah-marah sini. Itu si negara ini memang dia begini, ini dia begitu. Ini akibatnya harga-harga jadi naik karena minyak dunia susah dan seterusnya. Loh, gak usah mikir yang jauh-jauh itu, Anda gak bisa kontrol, itu urusan dunia. Urus saja urusan yang simple. Hari ini enaknya bikin tempe bacem ya. Karena kalau mau beli daging, nanti aja seminggu sekali. Jadi Anda bisa berpikir untuk hal-hal yang dapat dikontrol. Kemudian berpikir positif. Bersikap dan berpikir positif bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi orang-orang yang sering mengeluh. Berpikir positif itu sama saja dengan mengikhlaskan sesuatu, belajar untuk menerima kenyataan. Dan perlu digarisbawahi bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna, sehingga kita dipaksa untuk terus belajar dari kesalahan dan kegagalan agar kita makin menjadi orang yang selalu berpikir positif jika masalah menghampiri kita. Kemudian Anda perlu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Ada banyak orang di dunia ini, bahkan di sekitar Anda, tidak memiliki apa yang Anda miliki. Berbahagialah Anda mempunyai anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya sehat, pandai, dan menjadi anak-anak yang baik. Dibandingkan mungkin di sebelah sana, anak-anaknya menyusahkan. Narkoba, ya, suka tawuran, membangkang orang tua. Sehingga Anda perlu mensyukuri apa yang Anda punyai. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, apa yang kami sampaikan mungkin Anda sering berpikir begini, ah itu hanya klise. Itu teori belaka, praktek tidak mudah. Ya, memang benar. Tetapi Anda perlu untuk selalu belajar. Belajar untuk beradaptasi dengan sebuah keadaan. Hidup di dunia ini tidak selalu sama dengan apa yang diharapkan. Sebab kehidupan akan terus berubah. Perubahan itu penting dan seseorang dipaksa untuk beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi. Untuk itu penting mencari sisi-sisi yang positif, yang baik dari sebuah situasi. Sehingga Anda akan terus mempunyai semangat mencapai tujuan hidup. Dan pendengar, jadilah teladan. Ketika seseorang ingin agar orang-orang di sekitarnya berhenti untuk mengeluh sepanjang waktu, maka dirinya harus menghentikan juga kebiasaan untuk mengeluh. Sebagai pasangan, Anda perlu menyadari bahwa mengeluh tidak dapat mengubah sebuah keadaan atau kejadian di masa lalu. Malahan dengan terus mengeluh akan membuat kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan baik fisik maupun mental. Bisa saja akibat yang lebih dalam adalah mempengaruhi hubungan Anda dengan Sang Pencipta. Mengapa? Karena Anda merasa, wah semuanya ini tidak sesuai dengan keadaan. Wah apa yang saya inginkan tidak pernah terwujud. Wah saya sudah terus beribadah, berdoa, bersembahyang, tapi gak dijawab-jawab. Ibu gak usah ajarin saya ya. Saya ini perkara beribadah jangan ditanya. Tapi mana? Jadi untuk apa lagi lah? Sudah aja kita terus aja mengeluh. Semua itu bukan solusi yang baik. Sebagai pasangan, marilah kita melihat apa yang menjadi bagian terpenting dalam berelasi dengan pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Sehingga ketika Anda ingin mengeluh, adalah lebih baik Anda bersyukur. Mengeluh memang penting, tetapi ketika Anda terus-menerus melakukan, maka seperti yang dikatakan, Anda akan depresi. Lalu, hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya menjadi tidak nyaman. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, atau masalah-masalah lainnya, silakan menghubungi kami di telepon 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami di pagi ini. Kita berada di hari Senin, di minggu kerja yang baru, tanggal 22 Juni 2026. Pendengar program persamaan kita di edisi siar hari ini, kami awali dengan segmen acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini khusus untuk kaum muslimin muslimat ya, kami persembahkan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran untuk menemani saudara pagi ini yang sedang menuju masjid ataupun mushola untuk menjalankan sholat subuh. Sebelum nantinya berbagai sajian acara kami hadirkan. Baik pendengar, selamat pagi dan kita ikuti segmen Mutiara Pagi.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan

ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohamadi. Masih Mohamadi kuasa bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi. Tengah kepada Said Ezatolahi. Belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohamadi. Masih bermain-main bola Iran. Ada Godos tadi, rendahkan lagi ke sebelah kanan. Ke depan kepada Mahdi Torabi. Torabi kirimkan umpan crossing. Terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi. Hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Panaken. Kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois. Langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne. Tengah kepada Yuri Tillman, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku. Depan kepada Hans Panaken, kembalikan kepada Arthur Teate. Tinggalkan lagi ke tengah kepada Brandon Nissel. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau. Jatuh. Bola meninggalkan lapangan pertandingan namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian.

yang dilakukan. Tendangan bebas berada dari sebelah kiri. Sektor pertahanan dari tim Iran akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga The Cooper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola. Bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne. Sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti. Masih ditinjau oleh Ali Reza tadi. Coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Sebelah kiri masih para pemain. Tostad kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang lagi-lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini. Coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang. Berbahaya tadi Hans Vaneken. Tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Vaneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, Seni Eza Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Eza Tolahi. Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans Vaneken dari tengah Belgia kali ini. Arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan. Kosong kali ini satu pemain.

45 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran. Di belakang pemain nomor 13, Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini, meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yang Sahriar yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar sehingga tidak jadi pelanggaran, dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pemati dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk, coba lagi kali ini Bergia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Bergia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Kaimana. Selamat pagi warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Kita berada di minggu kerja yang baru di awal pekan, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Pendengar, setelah kami temani pendengar dengan segmen religi lagu penyemangat pagi untuk menemani Anda, menyemangati saudara di edisi awal pekan ini. Mudah-mudahan saudara terhibur ya dengan hadirnya lagu-lagu penyemangat pagi yang akan membangkitkan semangat Anda di pagi ini.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Yeah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

pendiri sedarah untuk aktivitas di sepanjang hari ini. Bapak Ibu warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya tanpa terkecuali, selamat pagi untuk Anda yang mendiami seputaran kota, mulai dari Anda Air, Jalan Sisir, seputaran Nicholas Cabes yang ada di Cendrawasih, di KKR Besar, KKR Kecil, seputaran pelabuhan sana. Semangat pagi untuk Anda. Juga selamat pagi untuk warga masyarakat yang mendiami seputaran Tugu Lumba-Lumba, Kroi, Kasuarina, sampai ke Kalitorabe, Perumahan Negara, Kilonol, hingga yang mendiami ruas jalur Tenggaromi. Dari Kodim, Rumah Sakit Batalion Kompi, selamat pagi dan semangat pagi. Buat pola fiat harus disyukuri. Saudara, jangan biar selamat pagi untuk Anda semua. Anda kita ber dengan untuk tingkatkan energi. Bangun pagi, siap-siap dengan sarapan pagi juga ya. Atur prioritas tugas agar

Jangan lupa akan berada di kantor, akan berada di perusahaan-perusahaan, berada di toko-toko dan swalayan, tapi juga untuk warga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, wirausaha, kemudian petani dan nelayan. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat di hari ini dalam menjalani setiap rutinitas Anda. Kita berada di pukul 6 lebih saat ini. Saya masih temani saudara dengan rangkaian lagu-lagu hiburan penyemangat pagi.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Mara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Mendengar setiap program Satu RRI Kemana, saya cukupkan rangkaian hiburan untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan merilis Pro 3 di pukul 7 pagi mengikuti Warta Berita secara sentral.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asmat, Papua Selatan pada Minggu 21 Juni 2026. Wapres mengunjungi Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat. Setibanya di Bandara Ewer, Kabupaten Asmat, dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Yohanes Kapiau di Timika, Wapres langsung menuju dermaga setempat. Dari sana ia dan rombongan terbatas menaiki speedboat menuju Distrik Agats. Informasi mancanegara, Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dan hal itu dilansir dari South China Morning Post pada Sabtu 20 Juni 2026. Informasi dari dunia olahraga, Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad La Roja ditinggalkan Span Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. CEO Institute for Essential Services Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Fabi Tumiwa menilai, pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi di tengah upaya pemulihan pasokan listrik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira
2: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi Feby Tumiwa menilai pemerintah bersama PLN perlu mengajak masyarakat melakukan penghematan energi. Menurutnya, penghematan dari sisi konsumen dapat membantu mengurangi frekuensi pemadaman bergilir yang saat ini masih terjadi di Pulau Jawa.
1: Apabila masyarakat itu diajak untuk berhemat energi, saya kira frekuensi dari pemadaman bergilir tadi bisa dikurangi. Karena ini ya, estimasi saya kira pemadaman bergilir ini masih akan terjadi dalam waktu 2 bahkan 3 minggu ke depan. Jadi masih cukup panjang ya, sampai kondisi pasokan batubaranya penuh, bisa terpenuhi lagi gitu.
2: Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pihaknya terus mempercepat upaya pemulihan pasokan listrik di Pulau Jawa. PLN mempercepat proses kontrak pemasok batubara dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minerba untuk memperlancar penyaluran medium rengkol ke sejumlah pembangkit.
3: Di antaranya untuk di Jawa bagian barat, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
2: Dirut PLN menyebut penyaluran batubara mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun timur. PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah serta berbagai pihak untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Dirut PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan seluruh tim bekerja siang dan malam agar gangguan kelistrikan dapat segera teratasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 75 siswa sekolah rakyat Palangkaraya, sebagian besar merupakan anak putus sekolah yang sebelumnya pernah menempuh pendidikan di sekolah dasar. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan.
5: Harapan akan pendidikan yang lebih baik mendorong seorang warga untuk menyekolahkan kedua anaknya di sekolah rakyat Palangkaraya. Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan, pembinaan karakter serta kebutuhan belajar yang lebih terjamin bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Warga tersebut mengaku bersyukur karena kedua anaknya diterima di sekolah rakyat. Selain mendapatkan pendidikan formal, anak-anaknya juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, makan, serta pendampingan selama mengikuti proses belajar. Menurut Taufik Hidayat, yang merupakan orang tua siswa, keberadaan sekolah rakyat sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Taufik Hidayat pun berharap kedua anaknya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik untuk meraih cita-cita dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan.
6: Ada yang pantas 4,5. Dulu sekolah di SDN 7 kan.

0: menyebut sebanyak 75 siswa, mayoritas peserta didik yang bersekolah di lembaga tersebut merupakan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Palangkaraya menambahkan para siswa mendapatkan pendidikan dan pembinaan secara menyeluruh, baik dari sisi akademik, karakter maupun kedisiplinan guna mendukung perkembangan mereka di masa depan.
1: Berasal dari desil 1, desil 2 yang putus sekolah ataupun kemungkinan putus sekolah atau yang kemungkinan tidak bisa melanjutkan karena berbagai problem ya. Nah, terkait itu sekolah rakyat ini sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan pendidikan anak, terutama anak yang putus sekolah. Nah, jadi membantu anak-anak yang tidak mampu, baik dari miskin dan miskin ekstrim, mereka terbantu melalui sekolah rakyat ini, di mana pemerintah benar-benar hadir.
0: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat Palangkaraya dapat membantu menekan angka putus sekolah, sekaligus membuka peluang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita mereka. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Komisi 4 DPR RI bersama dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan selengkapnya.
3: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
4: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
3: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
4: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
5: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
4: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan anggaran untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Dari RRI Surabaya, Andik Hasana melaporkan.
6: Komisi 11 DPR RI mengawal penggunaan penyertaan modal negara PMN senilai 4 triliun rupiah PT Pelni. Anggaran tersebut untuk mendukung program pembaruan 3 armada kapal penumpang. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI M. Hanif Dagiri menjelaskan, DPR akan terus mengawal program ini khususnya dalam mendukung konektivitas wilayah kepulauan Indonesia.
7: Ya, rekomendasinya kita hanya ingin memastikan saja bahwa PMN

0: Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Kokok Susanto, menjelaskan bahwa pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap penyusunan desain yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 bulan.
1: Jadi kami sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Bagaimana kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal, pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain dan baru tahapan pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver, baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga.
0: Menurutnya, dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada 2024 dan 2025 menjadi modal penting untuk mempercepat program regenerasi armada. Diharapkan tahun 2029 ketiganya dapat beroperasi. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan.
3: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
3: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
5: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di VP-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dalam kemudian peradilan yang baru akan kita lanjutkan.
3: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan orang rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Belasan gunungan yang disediakan dalam rangka merti desa habis dalam sekejap diserbu oleh warga. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
6: Kan dari temanya Mijil, yaitu lahir kembali. Jadi masyarakat Perawatan itu berharap tumbuh kembali, semangat baru untuk merawat Perawatan.
7: Festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Desa Perawatan itu dalam rangka bersih desa dikemas dalam bumi Sangkara tahun 2026. Gelar budaya Desa Perawatan diawali dengan kirab belasan gunungan hasil bumi dan juga sayuran dan juga buah-buahan dengan berjalan kaki keliling desa. Kirab tersebut dipimpin langsung Kepala Desa Perawatan Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko, dengan diikuti para perangkat desa, para ketua RW dan RT, serta masyarakat setempat. Ragil Ketua Panitia Festival Kebudayaan dan Merti Desa Bumi Sangkara, Desa Perawatan, kepada RRI mengatakan kirab gunungan tersebut merupakan rangkaian dari Merti Desa tahun 2026. Kegiatan itu sebagai wujud syukur atas pertanian yang ada di desa tersebut hasilnya melimpah.

0: kegiatannya nanti setelah kirap ada arah apa perayaan gunungan di lapangan. Kemudian siangnya nanti ada lomba-lomba untuk anak-anak, itu merupakan ramah lingkungan untuk anak.
1: Kegiatan itu diikuti 13 RW yang ada di desa tersebut. Masing-masing RW membawa gunungan hasil bumi dan juga pengiringnya. Tokoh masyarakat setempat, Abadi, kepada RRI mengatakan cukup mendukung dari acara itu sebagai upaya melestarikan kebudayaan. Selain itu juga, kegiatan merti desa sebagai upaya ajang silaturahmi dalam menjaga kerukunan.
2: Ya kalau tanggapan dari kami, ya tetap kami mendukung dari pemerintahan desa. You know? Kenapa? Itu untuk menguri-uri kebudayaan Jawa.
1: Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap gelaran itu yakni masing-masing RW dengan membuat gunungan dari kegiatan Festival Kebudayaan Desa Perawatan. Yang menjadi perhatian banyak orang adalah adanya rebutan gunungan. Belasan gunungan itu habis dalam sekejap menjadi rebutan para pengunjung yang datang. Sebelumnya di Balai Desa Perawatan dalam rangka Merti Desa Bumi Sangkara 2026 juga digelar doa bersama lintas iman. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Ribuan peserta meramaikan Pare Bhayangkara Run yang digelar Polres Kediri dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
4: Ribuan peserta memadati kawasan Pare, Kabupaten Kediri dalam gelaran Pare Bhayangkara Run 2026 yang diselenggarakan Polres Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Sekitar 1.300 peserta ambil bagian dalam ajang lari tersebut. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat, kuota peserta telah terpenuhi sebelum batas akhir pendaftaran. Pare Bhayangkara Run 2026 menjadi event perdana yang digelar Polres Kediri dengan mengusung semangat kebersamaan, kesehatan, dan kedekatan antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia sekaligus Kasat Res Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyampaikan kegiatan ini tidak hanya diikuti jajaran Polri, TNI dan masyarakat Kediri Raya, tetapi juga peserta dari luar daerah. Mereka mengikuti rute lari sepanjang 5 km yang melintasi sejumlah titik strategis di Pare, termasuk kawasan Kampung Inggris.
5: Peserta, alhamdulillah sangat antusias warga Pare dan sekitarnya, Kediri Raya pada umumnya, ada dari luar daerah, di sini mencapai 1.300. Ini dari Polres Kediri baru yang pertama, di sini mengajak bersama-sama dengan warga masyarakat untuk gemar olahraga lari.
4: Sementara Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan yang dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri sebagai upaya memupuk kebersamaan Polri dan masyarakat. Target awal peserta 800 orang, namun melihat antusias masyarakat, pendaftaran ditutup dengan jumlah maksimal peserta 1.300 orang.
6: Saja ini adalah upaya untuk memupuk kebersamaan, meningkatkan sinergisitas, terutama antara Polri dengan masyarakat. Yang jelas memang antusias sangat tinggi. Awalnya target kita 800, sesuai dengan ulang tahun kita yang ke-80. Tapi akhirnya ada permintaan, kita bulatkan 1.000. Ternyata 1.000 masih ada permintaan lagi, makanya akhirnya kita tutup di 1.300. Ya, mohon maaf apabila ada masyarakat yang masih mungkin belum bisa bersempatan untuk ikut, insya Allah ada kesempatan lain lagi.
4: Ia menambahkan meski baru pertama kali digelar pada tahun 2026, Pare Bhayangkara Run diharapkan dapat menjadi agenda tahunan. Hal ini melihat tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Heri Susanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minori ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
9: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
10: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
11: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia menyapa pagi.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat perut 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudy Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Senin 22 Juni 2026. Kami akan hadirkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Anda pun juga dapat terus berbagi informasi di pesan WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pagi ini kami akan hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Mapi terus mendorong pengesahan perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dalam upaya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah setempat. Dari RRI Merauke, Desi Baluk melaporkan.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mapi, Silvio Yamlean, mengatakan masyarakat adat merupakan pihak yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan, rawa, dan berbagai kekayaan alam. Karena itu perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup sangat erat kaitannya karena semua kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pada akhirnya kembali kepada masyarakat adat. Ia menjelaskan setiap kegiatan pembangunan maupun investasi yang masuk ke wilayah adat harus melibatkan masyarakat setempat. Langkah tersebut penting untuk memastikan hak-hak adat tetap dihormati dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
3: Dan untuk hak untuk lingkungan hidup ini sangat erat kegiatannya. Karena begini, terkait dengan lingkungan hidup, itu semua kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan hak-hak adat yang ada di sana itu pasti kembali ke masyarakat adat. Terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
2: Silvio Yamlean menilai, wilayah yang masih dikelola berdasarkan nilai-nilai adat, umumnya memiliki tingkat kelestarian lingkungan yang lebih baik. Kondisi tersebut juga masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah adat di Kabupaten Mapi. Pemerintah berharap pengesahan perda tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak ulayat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Desi Baluk melaporkan.
0: Dharma Warnuta Perwatuan atau DWP Kementerian Agama Papua Barat memperkuat toleransi dan kebersamaan dengan mendukung Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026. Dari RRI Manokwari, Riata Tontos melaporkan.
4: Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pembinaan bagi pengurus dan anggota DWP di lingkungan Kanwil Kemenag Papua Barat di Manokwari. Kegiatan tersebut dihadiri Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia, Hajah Helmi Halimatu Utma Nasruddin Umar, beserta rombongan serta anggota DWP dari berbagai kabupaten di Papua Barat. Pelaksana tugas Ketua DWP Kanwil Kemenag Papua Barat, Nyonya Derina Wonggor Doan Siba, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas kunjungan kerja Penasihat DWP Kemenag RI ke Papua Barat. Menurutnya, kehadiran rombongan menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi seluruh pengurus dan anggota DWP di daerah. Ia mengatakan, pembinaan kali ini mengangkat tema peran Dharma Wanita Persatuan dalam merajut kebersamaan dan toleransi untuk suksesnya Pes Parawi Nasional 14 di Tanah Papua. Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan momentum pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 yang berlangsung di Papua Barat.
5: Kepada kami, Tanah Papua khususnya Papua Barat adalah laboratorium toleransi yang nyata menjelang pergelaran Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14. Peran kita semua tanpa memandang latar belakang, suku, maupun agama.
4: Sementara itu, Penasihat DWP Kementerian Agama Republik Indonesia, Hajah Helmi Halimatu Utmah Nasruddin Umar mengapresiasi Kerja keras panitia dan seluruh pengurus DWP Papua Barat yang telah menyelenggarakan kegiatan pembinaan tersebut, menurutnya forum pembinaan merupakan wadah strategis untuk memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra Kementerian Agama dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 bukan hanya menjadi agenda umat Kristiani, tetapi merupakan momentum nasional yang menjadi milik seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan demi suksesnya perhelatan tersebut.
1: Keberagaman latar belakang dan pengalaman ini merupakan modal penting untuk saling belajar, berbagi, inspirasi, dan membangun kolaborasi yang produktif. Kita hadir dalam suasana yang dipenuhi rasa suka, cinta, kedamaian, kesehatan yang prima, suka semangat, kebersamaan yang berkorban untuk melaksanakan dan mensukseskan perhelatan akbar Pesta Paduan Suara Budaya Jawi atau Pesparawi Nasional yang ke-14 2020 yang dilaksanakan di tanah yang penuh berkah tanah Papua, khususnya Papua Barat.
4: Melalui kegiatan pembinaan ini, DWP Kementerian Agama Papua Barat diharapkan semakin memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas organisasi, serta menjadi pelopor dalam menjaga kerukunan dan toleransi dalam pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian menetapkan Sulawesi Selatan sebagai satu dari 10 provinsi percepatan pertanaman. Iin Nur Fahraini dari RRI Makassar melaporkan.
6: Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari provinsi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk menggencarkan program Gerakan Percepatan Tanam dan Luas Tambah Tanam atau LTT. Program tersebut guna mengantisipasi musim kemarau dan mengamankan stok beras. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin mengatakan dipilihnya Sulsel sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional guna mengantisipasi berkurangnya produksi akibat kekeringan. Karenanya, kesiapan TPH Bun terus berkoordinasi antara kabupaten dan kota termasuk dengan Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung identifikasi di lapangan berbagai masalah untuk dapat diselesaikan penanganannya seperti halnya pengairan. Terkait daerah yang memiliki potensi percepatan tanam, Bustanul menyebutkan daerah seperti Pindrang dan Sidrap.
7: Kalau cepat tanam ya tentu yang kelas 1 misalnya Pindrang, Sidrap itu kan kelas-kelas 1 itu. Jadi kita berharap yang kelas 1 ini dilakukan percepatan tanam untuk menambal daerah-daerah yang terdampak kekeringan dimaksud, sehingga produksinya bisa tetap. Kalau saat ini kan musim tanam pertama ini sementara sudah ada yang berhenti, tapi masih ada juga yang banyak yang sementara panen.
6: Untuk percepatan tanam ini, lanjut Bustanul, dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi untuk mengetahui kondisi wilayahnya. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas TPH Bun Saripudin menyebutkan, saat ini kondisi pertanaman di Juni luas tanam terdapat 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilogram. Sejumlah program dilakukan dalam menjaga produksi termasuk pemberian mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Melalui program tersebut diharapkan bisa memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas dan produksi beras sejumlah daerah di Sulsel, apalagi terdapat hujan di sejumlah daerah.
8: Penting yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin sedapat mungkin menyediakan sumber-sumber pengairan bagi petani kita sehingga ketika terjadi kekeringan mereka bisa mendapatkan air dari bantuan apa berupa pompa mobile atau pompa-pompa yang ditempatkan di sungai-sungai yang besar yang sehingga sawah-sawah yang ada pertanaman padi itu bisa terselamatkan.
6: Saripudin mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sebesar 3 juta ton mampu tercapai apalagi kondisi di Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan. Dari Makassar, Iin Nur Fahraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo meninjau langsung kondisi infrastruktur dasar pasca
11: pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan konektivitas wilayah, keandalan jembatan, dan layanan air bersih tetap berfungsi bagi masyarakat terdampak. Menurut Todi, menurutnya perhatian pemerintah kini difokuskan pada keandalan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat setiap hari. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, kawasan tanpa rokok diterapkan di Puskesmas Batu Likupang Selatan. Dari RRI Manado, Diana Masih melaporkan selengkapnya.
12: UPTD Puskesmas Batu Kecamatan Likupang Selatan mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan tentang program Kawasan Bebas Rokok KBR. Wawula Emiliana SKM, pemegang program penyakit tidak menular UPTD Puskesmas Batu, menjelaskan lewat program Kawasan Bebas Rokok, pihaknya membuka ruang edukasi bagi semua masyarakat yang mengunjungi sarana publik termasuk di lingkungan puskesmas.
13: Puskesmas Batu merupakan wujud nyata komitmen mendukung program Bupati Minahasa Utara dan program Kawasan Tanpa Rokok atau KTE. Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok. Adapun 7 area utama yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Untuk itu, kami dari Puskesmas Batu mengajak seluruh masyarakat Likupang Selatan dan pengunjung Puskesmas Batu untuk tidak merokok di area fasilitas kesehatan maupun fasilitas pelayanan publik lainnya.
12: Puskesmas Batu yang berlokasi di Kecamatan Likupang Selatan ini melayani 7 desa, yakni Desa Werot, Kokolek 1 dan Kokolek 2, Kaweruan, Wangurer, Desa Batu, dan Desa Paslaten. Diana Masih, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Sangihe akan menindak tegas setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong jika ditemukan saat pelaksanaan operasi dan penertiban lalu lintas. Dari RRI Tahuna, Jumel Johanis melaporkan.
14: Polres Kepulauan Sangihe melalui Satuan Lalu Lintas Satlantas menegaskan akan menindak tegas setiap kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau kendaraan bodong yang ditemukan saat melaksanakan operasi dan penertiban lalu lintas. Kanit Regiden Satlantas Polres Kepulauan Sangihe, Ibda Riki Aulan, kepada RRI menjelaskan bahwa penindakan berlaku bagi seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali, termasuk anggota Polri yang kedapatan menggunakan kendaraan tidak sesuai ketentuan. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kendaraan bodong milik anggota kepolisian, maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.
15: Jadi untuk ketika kita melaksanakan operasi lalu kita menemukan adanya kendaraan yang bodong, baik itu milik masyarakat maupun milik anggota, jadi kita akan melaksanakan tilang. Jadi apabila mungkin masyarakat ada yang melihat ada kendaraan yang tidak lengkap dari oknum polisi, bisa langsung datang ke Polres untuk mengadukan masalah kendaraan tersebut kepada Propam. Karena kita juga ada polisinya polisi Polres, ya salah satunya itu ya Propam tadi.
14: Ia menjelaskan laporan masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal guna memastikan setiap anggota Polri memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan anggota Polri menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi hadir di Papua, Universitas Katolik Fajar Timur siap mengambil peran dalam membentuk SDM Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Dari RRI Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan.
16: Universitas Katolik atau UNIKA Fajar Timur Papua resmi memulai langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di tanah Papua. Perguruan tinggi yang lahir dari kerinduan umat Katolik Papua selama puluhan tahun ini diharapkan menjadi pusat pengembangan intelektual, karakter, dan pengabdian kepada masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Katolik serta konteks sosial budaya Papua. Rektor Unika Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bohang OFM mengatakan, gagasan pendirian Universitas Katolik Fajar Timur Papua sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu. Namun realisasinya baru dapat diwujudkan saat ini karena adanya kebutuhan untuk memperkuat peran kaum awam Katolik dalam kehidupan masyarakat melalui basis pendidikan tinggi yang kuat. Menurutnya, Unika Fajar Timur Papua hadir dengan kekhasan tersendiri. Konsep pendidikan yang diusung di Unika Fajar Timur Papua mengacu pada pendekatan service learning, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
17: Universitas

0: yaitu Fakultas Teologi yang memiliki program studi teologi dan program magister teologi pastoral yang telah berjalan sebelumnya. Sementara fakultas baru yang dibuka adalah Fakultas Sains, Fakultas Teknologi dan program studi farmasi, teknik sipil, arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi.
1: Memang kami tidak terbatas di sini karena masih dalam proses ini, hanya untuk memulai saja. Kami merasa untuk mewujudkan semua nilai-nilai Katolik di dalam masyarakat, masih ada fakultas lain yang bisa menyalurkannya, tidak cukup dengan ini. Tapi ini untuk memulai, begitu. Kami melihat kalau ini berjalan baik, ya berapa tahun lagi akan dikembangkan lagi prodi-prodi baru.
0: Untuk kegiatan perkuliahan akan memanfaatkan kampus STFT dan fasilitas yang berada di Kompleks Taruna Dharma Waena, serta kawasan di sekitar Santo Paulus direncanakan juga menjadi lokasi pengembangan kampus utama Unika Fajar Timur Papua. Saat ini penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung pada gelombang kedua hingga 7 Juli 2026 dan pelaksanaan perkuliahan perdana tahun akademik 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sejumlah warga dan UMKM di kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk program beasiswa masuk perguruan tinggi. BMKG melalui operasi modifikasi cuaca berupaya memanfaatkan potensi awan di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050 dan hal itu dikatakan akibat kenaikan permukaan laut. Informasi luar negeri, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikan kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Dan partisipasi Indonesia pada Expo 2025 tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Informasi dari dunia olahraga, mimpi timnas Turki di Piala Dunia 2026 sudah hancur lebur dan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal Turki saat ini memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin maksimal di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki. Montella dinilai gagal meracik permainan cantik untuk generasi emas Turki di Piala Dunia 2026. Sejumlah warga dan UMKM di kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik secara bergilir. Informasi selengkapnya bersama dengan Ayu Citra berikut ini.
1: Sejumlah warga dan UMKM di kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tak hanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi menyatakan bahwa pemadaman listrik secara bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal.
2: Sudah satu minggu yang lalu, kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan nggak bisa, rata-rata 3 jam lebih lah ya. Untuk UMKM pada ngeluh, yang punya usaha makanan beku itu kan ya mudah rusak.
1: Terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
3: Saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Jadi saya sedang nonton TV, menanti siaran sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama, seperti lemari es itu, kan di dalamnya ada bahan makan-makanan.
1: Masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal. Ayu Citra melaporkan.
0: Mulai tahun ini, pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan 1 miliar rupiah untuk program beasiswa masuk perguruan tinggi. Sasarannya merupakan siswa berprestasi dan tidak mampu. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Anggaran kita, budget kita 1 miliar, makanya ini sedang, kenapa kok kemudian kita hanya membatasi di kampus yang bekerja sama? Karena harapan kami kemudian karena MOU ada diskon khusus. Kemarin sodoran kami biayanya 50%. Jadi misalnya sampai selesai kuliah misalnya 100 juta, ya berarti kita bayar 50 juta. Ini yang sedang lobby-lobby dari bagian pemerintahan dan bagian.
5: Kabupaten Klaten akan melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Klaten dan Yogyakarta untuk program beasiswa. Program tersebut diperuntukkan bagi siswa berprestasi dan tidak mampu yang merupakan warga Klaten. Bupati Klaten, Hamanang Wajar Ismoyo mengatakan program beasiswa tersebut akan dimulai tahun ini. Kerjasama yang akan dilakukan dengan dua perguruan tinggi, yakni Universitas Widya Dharma Unwida Klaten dan Universitas Bina Sarana Informatika UPSI Yogyakarta.
4: Sementara kita bekerja sama dengan dua kampus dulu, lokal kita Unwida, yang di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan dua kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi.
5: Dikatakan sasaran untuk program beasiswa tersebut siswa berprestasi dan tidak mampu, sehingga harapan program itu dapat diterima masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara Rektor Universitas Widya Dharma Klaten Profesor Triyono kepada RRI mengatakan membenarkan adanya rencana kerjasama tersebut dan pihaknya juga sudah membicarakan hal itu.
6: Kemarin sudah dibicarakan dua perguruan tinggi yang ditunjuk istilahnya oleh pemerintah kabupaten, yaitu yang pertama Unwida, kemudian yang kedua Universitas Bina Sarana Informatika di Jogja. Sampai hari ini masih konsep itu kan masih berjalan ya.
5: Profesor Triyono mengatakan terkait dengan format dan pembiayaan dari pemberian dari program beasiswa tersebut belum ada kesepakatan. Yang jelas kata Triyono, tidak seluruhnya dari pemerintah Kabupaten Klaten, akan tetapi ada pembiayaan dari kampus. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG optimis melalui operasi modifikasi cuaca berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Curah hujan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kadar air di kawasan gambut sehingga tetap basah dan tidak mudah terbakar ketika puncak musim kemarau tiba. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengintensifkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah. Seiring meningkatnya suhu udara dan memasuki musim kemarau, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi saat kondisi cuaca panas dan curah hujan mulai menurun. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono. Ia mengatakan melalui OMC, BMKG berupaya memanfaatkan potensi awan yang masih tersedia di wilayah Kalimantan Tengah untuk disemai agar menghasilkan hujan. Curah hujan yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan kadar air di kawasan gambut sehingga tetap basah dan tidak mudah terbakar saat puncak musim kemarau tiba.
7: Potensi-potensi awan yang saat ini masih ada untuk disemai supaya bisa menjadi hujan dan bisa tertampung di daerah-daerah gambut sehingga puncaknya kemarau, maka awan-awan tersebut kita manfaatkan dan kita semai supaya menjadi hujan dan curahnya menjadi tinggi, nah supaya harapannya bisa ditampung atau diendap oleh daerah-daerah yang gambut tadi. Supaya gambutnya itu memang betul-betul tingkat basahnya tinggi, tidak kering, sehingga potensi kebakarannya diharapkan sangat minim seperti itu, Mas.
8: BMKG juga menjelaskan bahwa setiap potensi awan yang muncul akan dimanfaatkan secara maksimal untuk proses penyemaian. Hujan yang turun nantinya diharapkan dapat tertampung di daerah-daerah gambut sehingga kelembapan tanah tetap terjaga dan risiko munculnya titik api dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satrio Budi mengatakan, saat ini daerahnya telah berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Berbagai unsur mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat disebut selalu siap untuk melakukan penanganan apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan.
9: Kota Palangkaraya memang sudah dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana karhutla. Pada saat itu, saat-saatnya nanti juga tentunya kalau kesiapsiagaan personil kemungkinan TNI, Polri, pemerintah, masyarakat selalu siap. Nah, mungkin kendalanya ini Pak Edi terkait dengan sarpas kita, ya memang kondisi saat ini ya kita memang efisiensi ya terkait dengan anggaran. Jadi BPBD sendiri dalam hal ini di tahun 2026 tidak ada pengadaan, tidak ada untuk penambahan sarpas seperti mesin pompa, selang maupun peralatan APD lainnya.
8: Namun demikian, Hendrikus mengakui masih terdapat kendala pada ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi efisiensi anggaran menyebabkan BPBD Palangkaraya pada tahun 2026 belum dapat melakukan pengadaan tambahan peralatan seperti mesin pompa, selang pemadam maupun alat pelindung diri atau APD. Meskipun demikian, kesiapsiagaan personel tetap terus ditingkatkan guna menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau berlangsung. Edi Suroso melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali lagi kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 22 Juni 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 970 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 70 knot dengan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Makassar serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Jakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Mamuju, Kendari, Palu, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 40 hari menjadi tamu Allah menyisakan banyak cerita bagi para jemaah haji Sulawesi Utara. Di tengah cuaca ekstrim dan berbagai tantangan selama di Tanah Suci, rasa syukur dan kebersamaan justru menjadi bekal yang mereka bawa pulang. Dan berikut kami hadirkan feature haji produksi RRI Manado bersama dengan Noni Oktavia.
11: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
12: Senyum bahagia menghiasi wajah para jemaah haji asal Sulawesi Utara yang baru saja menginjakan kaki di bandara. Setelah sekitar 40 hari menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci, mereka pulang membawa cerita, pengalaman dan rasa syukur yang tak terhingga. Di balik senyum yang kini terlihat, tersimpan perjalanan panjang yang penuh ujian. Namun bagi Arfan Kadema, jemaah asal Minahasa, seluruh tantangan itu seakan terbayar dengan pelayanan yang dirasakannya sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus, mulai dari keberangkatan sampai di Tanah Suci semua pelayanannya bagus, dan alhamdulillah sampai ke tanah air pelayanannya juga bagus sekali. Masalah makanan waktu di Arafah, makanannya tidak putus-putus, Pak. Selalu disediakan makanan, dari makanan pokok sampai buah sampai jus, semua disediakan semua.
12: Meski demikian, perjalanan ibadah tahun ini bukan tanpa tantangan. Cuaca panas yang ekstrim hingga keterbatasan fasilitas di Armuzna menjadi bagian dari pengalaman yang harus dihadapi bersama oleh jutaan jemaah. Ketua Kloter 5 Kifli Lamusa menjadi salah satu saksi bagaimana para jemaah berusaha melewati setiap ujian dengan penuh kesabaran.
14: Oke, itu barangkali kendala yang nomor satu yang dihadapi oleh jemaah di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara, cuaca. Faktor cuaca yang di sana panas. Panasnya sampai ekstrim, itu yang membuat kendala dan menghalangi di setiap sesi-sesi ibadah yang dilakukan oleh jemaah. Tapi apapun demikian, karena ini merupakan satu kewajiban, ada rukun, ada wajib,

0: beribadah dalam ibadah masing-masing. Sehingga kadang flu, sakit kepala, bahkan ada yang demam itu biasa.
1: Di balik kelancaran ibadah dan kepulangan para jemaah, terdapat peran para petugas yang selama lebih dari sebulan mendampingi mereka. Mulai dari memastikan kebutuhan jemaah, hingga memberikan perhatian khusus kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi pembimbing ibadah kloter 5, Treni Manangkalangi, pelayanan kepada jemaah menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
2: Alhamdulillah, puji syukur. Yang jelas bersyukur, senang, karena 40 hari sudah dilewati dengan baik oleh para jamaah, dan kita sebagai petugas bangga kepada seluruh jamaah haji Indonesia, terutama Sulawesi Utara, karena telah berhasil melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji hingga pulang ke Sulawesi Utara. Ya, petugas haji PPIH Sulawesi Utara ada 4 ya, kami dari ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga kesehatan bersama kerjasama juga dengan PHD. Setiap momen-momen penting kami selalu berkoordinasi bersama dari ketua kloter, memberikan arahan informasi kepada kami seluruh petugas PPIH dan TKI termasuk PHD, kemudian informasi dan koordinasi disampaikan kepada seluruh ketua rombongan hingga yang terkecil ketua regu, agar apa-apa yang akan dilakukan, langkah-langkah yang akan kita laksanakan bisa sampai kepada seluruh jamaah tidak terkecuali.
1: Pelayanan yang diberikan itulah yang turut dirasakan Asnawati Mustam, jemaah asal Bolaang Mondo. Selain bersyukur bisa kembali dengan selamat, perempuan ini juga mempertahankan tradisi keluarga yang telah diwariskan turun-temurun.
3: Kendala-kendala, ada kendala atau lancar-lancar? Layanan bagaimana?
4: Alhamdulillah, semuanya bagus.
3: Perasaannya sekarang setelah setiba di tanah air, semenjandang haji.
4: Senang sekali. Ya, dengan senang hati.
3: Apa ada doa khusus yang dipanjatkan selama di tanah suci?
4: Semua doakan yang terbaik untuk orang bus. Kalau waktu haji memang penampilan begini. Iya. Namanya ini apa? Baju adat. Orang bus. Dawara.
1: 40 hari menjadi tamu Allah telah usai. Kini mereka kembali ke rumah masing-masing dengan membawa harapan agar segala perjuangan, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui dapat berbuah haji yang mabrur. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi hari ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
0: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Oke, pendengar, setelah dua nomor lagu hiburan kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, kami berharap saudara tetap semangat untuk menjalani aktivitas dan terhibur dengan dua pilihan lagu yang baru saja berlalu. Kami selanjutnya hadirkan informasi cuaca ya dari BMKG Utarum Kaimana, edisi awal pekan di Senin 22 Juni 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Senin 22 Juni 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 59 hingga 99%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 6 hingga 37 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27 hingga 57 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar tetap waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Rason selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali ke studio RRI Kaimana.

Oke, pendengar, setelah informasi cuaca dari BMKG Utara Umkai Mana, kami lengkapi juga dengan informasi cuaca dari berbagai kota, provinsi se-Indonesia untuk 22 Juni. Pendengar, perkiraan BMKG Sally Brilliant mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Berawan Tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Pinang hujan disertai petir. Kemudian Jawa, Serang, Bandung, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya udara kabur, Yogyakarta berawan. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kita beralih ke Kupang, berawan tebal. Kemudian Pulau Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin berawan tebal. Sulawesi, Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Manado cerah berawan, Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari berawan tebal. Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Pendengar, demikian informasi cuaca sejumlah kota besar di Indonesia. Tentunya akan bermanfaat untuk melengkapi informasi cuaca khusus dari BMKG Utarum dan juga Anda yang lagi streaming menggunakan aplikasi RRI Play Go untuk dengarkan siaran kami. Semoga informasi ini pun bermanfaat untuk Anda.

Oke, pendengar, sebelum hiburan ini kami lanjutkan, kami mohon perhatian Anda untuk sebuah berita panggilan yang kami terima dari panggilan berasal dari Jurusita Pengadilan Negeri Kaimana, ditujukan kepada Sony Baumase, dahulu bertempat tinggal di Kampung Siawatan, RT RW 003001, Kelurahan Desa Siawatan, Kecamatan Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita panggilan diharapkan agar datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Kaimana, Jalan Batu Putih pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata gugatan antara Martha Manuputi sebagai penggugat lawan Sony Baumase sebagai tergugat. Terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 15/PDT.G/20/2026/PN/Kaimana. Panggilan ini merupakan panggilan ke-1. Demikian atas perhatian saudara disampaikan. Terima kasih. Berita panggilan selanjutnya berasal dari Pengadilan Negeri Kaimana yang ditujukan kepada Agustina Tebu Toatubun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Utarum Kroy, RT 004 RW 001 Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya. Di Kroy Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat sebagai tergugat. Isi pemberitahuan putusan Pengadilan 1 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau nit ot van nit kelit ke 2 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp609.000 terdaftar dalam register perkara perdata gugatan nomor 1/PD

Matika FM, dengarkan siaran kami. Kami akan sudahi rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani Anda. Dan selanjutnya kita akan kembali satukan siaran dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan